0: Apa nih ya?
1: Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: itu apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
2: Pro 1 RRI Biak.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.
4: Megahertz Pro 1 RRI Biak.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus mendengarkan siaran kami program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Dan pendengar, saya Mary Mai kembali temani hari Anda di hari ini Senin 8 Juni 2026 dengan hiburan dan informasi untuk Anda.

0: Baksonya, Mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja

0: keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigang Bei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Temenin ke swalayan yuk. Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
1: Salah tuh infonya. Hoax,
0: jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya. Mau beli apa sih?
1: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
0: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
1: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
0: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
1: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya.
0: Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk, yuk, yuk.
2: Pro 1 RRI Biak, kanal informasi dan inspirasi.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. Biak siang ini, Biak Orkok Ine.

Ya, baik pendengar, selamat siang untuk Anda di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak di acara Titip Tembang Siang ya. Seperti biasa di pesan telepon 0822-5163-4612 ya. Di 0822-5163-4612 ya. Silakan untuk Anda yang mau berkomentar, Anda bisa berkomentar di FB Pro 1 Biak dan juga di WA Pro 1 Biak 0822-5163-4612. Sekali lagi 0822-5163-4612.

Ya, baik mereka, selamat siang untuk Anda semua. Selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda di siang hari ini ya. Iya, semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda programkan di sepanjang hari ini. Ya, temani Anda semua, saya juga hadirkan teman-teman hiburan menemani Anda di tengah aktivitas siang Anda. Ya, di hari ini Senin 8 Juni 2026. Selamat siang, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda semua.

terima kasih Anda masih terus dengarkan Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang sudah pukul 11:22 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan rangkaian hiburan dan juga lagu-lagu untuk Anda ya. Untuk Anda yang mau merequest lagu, Anda tinggal langsung bergabung bersama kami di pesawat telepon 08225163 4612. Sekali lagi 08225163 4612. Dan juga Anda bisa berkomentar di WA ya, WA Pro 1 RRI Biak di nomor yang sama 08225163 4612.

Ya, pendengar, selamat siang, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda semua. Sambil bekerja, Anda juga bisa mendengarkan musik dan juga mendengarkan motivasi dan inspirasi serta informasi-informasi aktual bersama Pro 1 RRI Biak. Ya, pendengar, kalau kita mendengarkan musik, nah ini musik memiliki tempat di sebagian besar momen kehidupan kita. Musik lebih dari sekedar lagu untuk menemani olahraga atau pulang pergi beraktivitas, ya. Musik telah dikenal memiliki kualitas terapi yang dapat mempengaruhi perasaan, ya. Mengisi kesempatan untuk mendengarkan musik dapat bermanfaat secara mental dan juga fisik. Nah, musik ini juga dapat membuat kamu tersenyum, menangis, refleksi diri, mengingat kembali masa lalu, dan tentu saja menari, bernyanyi, bermain alat musik, dan menulis lagu adalah cara luar biasa untuk mengenal musik dan mengekspresikan diri. Nah, pendengar, dengan mendengarkan musik juga menambah semangat Anda untuk menjalani aktivitas rutinitas Anda semua di sepanjang hari ini. Ya, didukung dengan cuaca yang begitu cerah, ya, semoga tidak mengurangi semangat Anda dan tetap selalu semangat untuk menjalani aktivitas rutinitas.

World kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena

Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

Di acara Titip Tumpang Siang dan waktu sudah menunjukkan pukul 11.35 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda semua, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda di siang hari ini. Ya, keyakinan pada diri sendiri adalah fondasi utama untuk meraih apapun yang kita kerjakan di sepanjang hari ini ya pendengar. Tanpa keyakinan, keraguan akan menjadi penghalang terbesar di dalam seluruh kehidupan kita yang menghambat potensi kita. Ya, keraguan seringkali muncul dari pikiran negatif yang dibangun diri sendiri. Membangun keyakinan membutuhkan latihan dan juga afirmasi yang positif ya. Oke, kita mampu dan pasti kita bisa. Percayalah pada diri kita sendiri, keraguan hanya menghalangi kita. Dinding terbesar yang harus kita panjat adalah yang kita bangun di benak kita. Ya, selamat pagi menjelang siang. Selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda semua di siang hari ini. Dan cuaca Kota Biak yang cerah ceria ya. Semangat aktivitas Anda terus membara. Selamat siang, selamat menjalani aktivitas rutinitas Anda.

Ya baik pendengar Cinta di Kana Mansia, yang baru saja kita dengarkan bersama sudah menghantarkan kita ke menit 51 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Saya akan akhiri kebersamaan kita di acara Titip Tembang Siang. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan lagu-lagu hiburan di siang hari ini. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali dalam waktu dan juga acara yang sama. Selamat siang, Syawima Kasumasa.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Dan saat sekarang sudah pukul 11:54 waktu Indonesia Timur. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di kota Biak dan sekitarnya menantikan tanda waktu azan zuhur untuk daerah kota Biak dan sekitarnya. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda. Azan zuhur untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 11:58 waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimat di kota Biak dan sekitarnya. Bersama kami Prasatu RRI Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 12:15 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk ruang informasi di siang hari ini. Kami sampaikan satu informasi berita panggilan dari Pengadilan Agama Biak, berita panggilan dari Pengadilan Agama Biak atas perintah Ketua Majelis dan Perkara nomor 18 garing PDT titik G garing 2026 garing PA titik BIK tanggal 5 Mei 2026 telah memanggil Rismawati binti Saide NIK 7324075311900001, tempat dan tanggal lahir Sengkang, 13 November 1996, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di Jalan Walter Mongensi di RT 000 RW 000 Kelurahan Vandoi, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia GHOIB sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Biak pada hari Senin 14 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Timur, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Biak, Jalan Sriwijaya Mando Samova Biak, Papua, atau depan kantor DPRD. Untuk pemeriksaan perkara, Tamsir bin Mustamin sebagai pemohon lawan Rismawati binti Saide sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepanitraan Pengadilan Agama Biak dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian pendengar, satu berita panggilan dari Pengadilan Agama Biak yang sudah kami hadirkan ke ruang dengan Anda. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Masih kami hadirkan teman-teman hiburan menemani suasana siang hari Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar, 37 menit lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selanjutnya pendengar, kita akan masuki acara program selanjutnya, yaitu cerita budaya dengan lagu-lagu daerah. Dan kali ini saya akan hadirkan cerita budaya dari daerah Sulawesi.

Kupas saya yang baru saja kita dengar satu lagu daerah Sulawesi ya. Mendengar, kalau kita melihat budaya, kita mengenal 8 budaya masyarakat Makassar Sulawesi Selatan ya. Makassar ya, mengenal lebih dekat ya, yaitu Tari Pakarena. Tari Pakarena ini adalah salah satu bentuk seni tradisional yang berasal dari Makassar ya. Istilah Pakarena sendiri berasal dari bahasa Makassar, yaitu karena, yang berarti bermain, di mana prefiks pa menunjukkan pelaku, sehingga Pakarena dapat diartikan sebagai seorang pemain. Iya, pendengar, itulah yang di kita mengenal budaya 8 budaya Makassar Sulawesi Selatan. Ya, Pakarena adalah salah satu bentuk seni tari tradisional yang berasal dari Makassar. Ya, dan juga terkenal juga dengan anyaman bambu. Anyaman bambu ini adalah proses pengelolaan serat bambu yang dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk objek yang kokoh. Umumnya teknik ini digunakan untuk menciptakan berbagai jenis keranjang dan perabotan. Selain itu, anyaman bambu juga sering dimanfaatkan sebagai dinding rumah tradisional oleh masyarakat Bugis Makassar yang dikenal dengan sebutan gamaca ya. Juga ada permainan paraga. Permainan tradisional Bugis Makassar ini dikenal oleh generasi muda merupakan sebuah demonstrasi keterampilan dalam mengelola bola yang terbuat dari rotan. Aktivitas ini berfungsi sebagai bentuk hiburan dan menjadi daya tarik dalam berbagai acara. Ya, dan juga pendengar, para pemain yang terlibat dalam semua ini juga ikut berolahraga. Dan juga ada wala suji. Wala suji ini berasal dari istilah wala yang berarti pagar atau penjaga, dan suji yang dirujuk pada putri. Nah, ini merupakan sejenis pagar yang terbuat dari bambu yang digunakan dalam ritual dengan pola motif belahan ketupat. Juga ada mapertu, ya, mapertu ada. Ini merupakan tradisi dalam

Ruana Angela Ricci dengan lagunya ya. Iya, sudah mengantarkan kita di menit ke 50. Pendengar kita masih bercerita mengenai budaya Makassar ya, Sulawesi ya. Putu Cangkiri ini adalah salah satu kuliner tradisional dari Makassar yang merupakan bagian dari warisan kuliner masyarakat.

masyarakat daerah Makassar. Kue ini memiliki bentuk yang menyerupai sepertiga dari ukuran cangkir, yang menjadi inspirasi untuk namanya adalah Putu Cangkiri. Sebagai salah satu cemilan yang sederhana namun lezat, Putu Cangkiri ini dibuat dengan menggunakan tepung beras sebagai bahan utama yang kemudian dicampurkan dengan beras ketan. Beberapa resep juga menambahkan gula merah untuk memberikan rasa manis yang khas. Pendengar Lontara, Lontara ini adalah aksara tradisional masyarakat Bugis Makassar. Namanya begitu karena dulu ditulis pada daun tumbuhan lontar sebelum ditemukannya kertas. Aksara Lontara terdiri dari 23 huruf untuk Lontara Bugis dan 19 huruf untuk Lontara Makassar. Perbedaan Lontara Bugis dengan Lontara Makassar yaitu pada Lontar Bugis dikenal dengan huruf Nka, Mpa, Nca, dan Nra. Sedangkan pada Lontara Makassar huruf tersebut tidak ada.

Mendengar, itulah budaya masyarakat Makassar Sulawesi Selatan yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Biak 96,1 MHz di acara Cerita Budaya.

Baik pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akan jelang disampaikannya warta berita dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivar Jenner menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivar usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli.

0: Pecinta olahraga Cosmo JNI lolos ke Grand Final Pro Futsal League 2026 setelah menundukkan Fafa Gebanua 2-1 di Gor UNY Yogyakarta. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Betul-betul bisa dikatakan hampir rata ya kemampuannya.
2: Tim Cosmo JNI sukses memastikan satu tiket ke partai puncak Grand Final setelah menumbangkan Fafa Gebanua dengan skor 2-1 pada leg kedua semifinal Pro Futsal League 2025-2026 di Gor UNY Yogyakarta malam tadi. Dalam jalannya laga, babak pertama berakhir imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Cosmo JNI langsung tancap gas. Ruan Nakamatsu memecah kebuntuan pada menit ke-27. Aji Satria pertama mengandalkan keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-35. Fafage sempat memperkecil ketertinggalan lewat Felipe di menit ke-38. Namun euforia itu sirna seketika. Felipe diganjar kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua di menit yang sama. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Kunci kemenangan Cosmo JNI tak lepas dari performa gemilang kiper Muhammad Rizky Afsana Putra. Penyelamatan heroiknya di momen kritis meredam agresivitas lawan. Di laga ini Rizky pun dinobatkan sebagai man of the match. Pelatih Cosmo JNI Motonori Baba menyebut timnya memang layak menang.
3: Kita layak ini karena kita punya mentalitas juara. Semua harus berjuang. Sekalipun tidak ada pemain-pemain asing, semua bermain, berjuang. Nanti tidak takut, saya bangga ke kita layak menang terus ke final. Terima kasih banyak.
2: Sebaliknya pelatih Fafage, Bagus Widya, Lego menerima hasil ini dan tetap mengapresiasi perjuangan timnya.
4: Pertama saya ucapkan selamat buat Cosmo untuk bisa maju ke babak final. Tapi saya apresiasi sebesar-besarnya kepada pemain, pelatih, owner, dan manajemen semuanya yang sudah bekerja keras selama satu musim ini. Yang ya sebenarnya sih kita sebenarnya layak juga di final gitu. Cuman memang belum rezekinya aja gitu. Karena selama satu musim penuh kita di peringkat pertama, hari ini kita memberikan perlawanan. Dan ya mungkin belum rezekinya karena mungkin semua penonton juga lihat bagaimana permainan kita. Dan minggu kemarin juga kita mengalami kekalahan, hari ini juga sama. Ya itu memang belum rezekinya. Mungkin ini takdir buat kita bisa belajar lebih baik.
2: Dengan hasil ini Cosmo JNI akan menghadapi Bintang Timur Surabaya di babak final dalam kemenangan dramatis di babak adu final til 5-4 atas Black Steel. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIPrograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Tim sepak bola Pro 3 RRI bersama saya Indra Firgantara dan Tomo Hakim.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Paraguay.
1: Butuh waktu 16 tahun bagi Paraguay untuk kembali ke Piala Dunia setelah terakhir kali lagu kebangsaan mereka berkumandang di Piala Dunia tahun 2010.
2: Ya, tekad bukan hanya sekadar numpang lewat. La Albirahi, salah, Albiroha siap mencurahkan kemampuan penuh mereka di Pildun 2026.
1: Paraguay lolos lewat jalur CONMEBOL, zona yang persaingannya terkenal keras banget. Di babak kualifikasi mereka bahkan sempat ngalahin dua raksasa Amerika Selatan, yakni Brazil dengan skor 1-0 dan Argentina dengan skor 2-1. Gokil!
2: Dan kebangkitan Paraguay nggak lepas dari sosok pelatih asal Argentina, Gustavo Alfaro. Ketika datang di tahun 2024, Paraguay cuma punya 5 poin dari 6 pertandingan kualifikasi.
1: Iya, banyak yang ragu mereka bisa bangkit. Tapi Alfaro punya satu misi, bikin Paraguay jadi tim yang paling sulit dilawan.
2: Dan hasilnya luar biasa. Dari 12 pertandingan kualifikasi bersama Alfaro, Paraguay cuma kalah sekali. Itu pun hanya 0-1 dari Brazil di Sao Paulo.
1: Iya, Piala Dunia terbaik Paraguay terjadi di tahun 2010 di Afrika Selatan. Waktu mereka lolos dari grup yang dihuni Italia, Slovakia, dan Selandia Baru. Dengan status juara grup, bahkan menang dramatis lawan Jepang lewat adu penalti di babak 16 besar.
2: Ya, dan tapi sayangnya mereka harus mengakui keunggulan Spanyol di perempat final. Tapi tetap aja, berhasil tembus perempat final Piala Dunia jadi pencapaian terbaik sepak bola Paraguay.
1: Sekarang pertanyaannya, bisakah generasi baru La Albirroja mengulang keajaiban 2010 atau malah melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026?
2: Nah, tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti juga ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya?

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
2: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
1: Tahu aja kamu.
2: Ya iyalah, kan baunya khas banget.
3: Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan. Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Wah, enak nih roti bakar pagi-pagi. Minta satu ya?
1: Eits, kan lagi puasa. Lupa ya.
0: Kopi susu pas nih. Biar semangat balik lagi.
2: Kan lagi puasa, bro. Lupa ya?
0: Akhirnya beduk. Selamat makan.
1: Eits, udah cuci tangan belum?
0: Tenang, kalau yang ini aku gak lupa kok. Dan kita semua gak boleh lupa. Kan untuk melawan virus corona.
1: Emang sih cuci tangannya gak lupa. Tapi lepas dulu dong maskernya, baru makan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dengar suaranya? Dia kecil, lincah, dan sering kamu abaikan di sudut rumah. Tapi tikus bisa jadi pembawa virus berbahaya. Lewat kencing, kotoran, dan air liurnya, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kamu. Penyakitnya hantavirus dan leptospirosis. Gejalanya mirip flu, tapi bisa fatal kalau terlambat ditangani. Jaga rumah kamu, simpan makanan rapat-rapat, tutup lubang, bersihkan area dengan disinfektan. Jangan sentuh tikus mati pakai tangan kosong. Kenali risikonya, cegah sekarang. Karena sehat itu tanggung jawab kita semua.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Berita Daerah Biak edisi Senin 8 Juni 2026. Warta Berita Daerah Biak selengkapnya disampaikan oleh saya Mary Mai. Pendengar, kebakaran terjadi di Kompleks Kampung Baru Biak pada hari ini Senin siang 8 Juni 2026. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. Oki Pinantoan melaporkan.
1: Musibah kebakaran terjadi di areal Kampung Baru Distrik Samufa Kabupaten Biak Numfor pada Senin 8 Juni 2026. Api mulai terlihat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur dan menghanguskan rumah kosong milik Naba. Ditemui RRI, Naba mengatakan rumah tinggal yang dulunya sebagai tempat usaha bengkel tersebut telah tutup selama 5 tahun dan kosong, meski sejumlah barang masih tersimpan di dalamnya.
2: Rumah tidak ada orang, listrik tidak ada strong, apanya
3: mau? Tiba-tiba menyala.
2: Menyala. Sumbernya dari mana? Nah, tidak, dari situ.
3: Iya. Dia curi semua, orang curi semua, sepunya kabel-kabel listrik itu. Dalam rumah instalasi itu curi habis.
2: Ya, mau barang dicuri banyak sekali.
4: Iya. Sudah lama memang kosong?
5: Sudah lama.
4: Tidak ada isi?
5: Tidak ada. Cuma barang-barang saya masih banyak di dalam.
4: Wah, enggak tahu dari pas kejadian ada di rumah.
5: Ada di rumah Rif.
2: Di rumah.
5: Nanti saya dapat info itu, saya turun kemari, rumah sudah habis.
4: Barang-barang banyak?
5: Banyak dalam itu.
4: Berapa lama itu kosong?
5: Setelah ada 5 tahunan. Karena saya kan sakit-sakitan. Saya sakit, jadi saya tinggal dekat rumah sakit di atas. Selama saya sakit itu, saya sudah tutup bengkel. Tidak ini lagi.
4: Tapi ini penderingnya ada?
5: Tidak ada.
4: Jadi memang kosong?
5: Kosong.
4: Barang-barang masih ada?
5: Iya.
1: Penonton RRI, api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 2 jam. Dengan bantuan satu unit kendaraan water cannon Polres Biak Numfor, mobil pemadam kebakaran milik TNI Angkatan Udara, mobil pemadam BPBD Biak Numfor, dan juga bantuan 3 mobil tangki air bersih. Meski tidak memakan korban jiwa, namun kebakaran di lokasi padat penduduk itu cukup membuat warga berlarian dan mengamankan diri. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.
0: Pendengar, pemerintah daerah Biak Numfor menggelar bimtek penguatan politik bagi pimpinan dan kader partai politik se-Biak Numfor. Roni Lololuan melaporkan.
6: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar bimbingan teknis penguatan politik bagi partai politik. Selain memperkuat fondasi demokrasi di daerah, juga meningkatkan kapasitas, integritas, dan kedewasaan berpolitik. Bimbingan teknis yang diselenggarakan sehari itu dibuka secara resmi PLT Kesbangpol Biak Numfor. Dr. Randa Katrin Wanma atas nama Bupati menyasar pengurus dan kader partai politik sekabupaten Biak Numfor, serta tamu undang lainnya bertempat di gedung KSL pada Senin 8 Juni 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Anda Katrin Wanma mengatakan partai politik merupakan pilar utama dan ujung tombak demokrasi, tidak hanya berhenti merekrut kader atau menjadi kendaraan meraih suara semata, namun mendidik politik masyarakat. Dikatakan dengan pemahaman komprehensif diharapkan gesekan dan polarisasi saat momen politik tiba bisa diminimalisir. Menurutnya beda warna bendera itu wajar dan kaya, namun saat berbicara tentang kemajuan Biak Numfor, semua partai politik harus tegak lurus pada satu visi, yaitu mensejahterakan masyarakat. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Anda Katrin Wanma atas nama Bupati berpesan kepada pimpinan dan kader partai politik agar mengedepankan edukasi dan etika politik, perkuat sinergi untuk pembangunan dan tingkatkan kapasitas hadir dan serap ilmu.
7: Dengan teknis penguatan politik untuk partai politik ini dilaksanakan, pesertanya itu 18 partai politik yang peserta pemilu 2024 yang sudah terdaftar. Kemudian ada ditambah 2 partai yang sementara sudah mendaftar, dan kegiatan ini ada di Badan Kesbangpol khusus di bidang politik. Dan kegiatan ini mungkin baru pertama kali dilakukan dengan mengumpulkan semua partai politik yang ada di Kabupaten Biak Numfor, khusus partai politik peserta pemilu 2024. Tujuannya itu kita memberikan penguatan kepada setiap partai-partai peserta pemilu itu agar mereka dibekali dapat memberikan lagi apa bimbingan teknis internal partai untuk memperkuat partai. Dan kalau dilihat dari sisi tujuh kami ke Sebangpol, kami lebih cenderung ke pelaksanaan bagaimana implementasi undang-undang tentang partai politik itu.
6: Sebelumnya, Ketua Panitia Justina Wanma SIP dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus partai politik terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan partai dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat, dan meningkatkan pemahaman tentang tata kelola organisasi dan pengelolaan bantuan keuangan parpol secara transparan dan akuntabel, serta mendorong terciptanya kehidupan politik demokratis, sehat, dan bertanggung jawab.

0: bimbingan teknis penguatan politik bagi pengurus dan kader partai politik se-Kabupaten Biak Numfor berlangsung sehari dengan menghadirkan pemateri berkualitas baik dari KPU, Kejaksaan, BPKD, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
1: Pendengar, sekian buletin berita daerah Biak edisi Senin 8 Juni 2026. Mewakili tim redaksi pemberitaan LPP RRI Biak yang bertugas, saya Mary Mai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Syawima Kasumasa.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiri ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kira-kira tuh ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sana, Doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusuk lah.
1: Asyik, gak ketahuan.
0: Ngedusuk lagi bisa gak ya? Ah, coba ya.
1: Bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pengen cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Channel informasi dan inspirasi.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Menemani Anda dengan beragam ruang serangkaian hiburan, berbagai informasi, terus kami hadirkan warnai ruang dengar Anda. Ya, di edisi sore hari, edisi saat ini, pendengar nuansa kita Senin 8 Juni 2026. Tidak terasa waktu bergulir terus, tengah menghantar kita di menit ke-22, usai dari pukul 17. Ya, berbagai informasi, ragam acara siar pos 1 terus kami hadirkan. Warnai ruang dengan Anda nanti hingga tepat pukul 17 lebih 54 menit kita akan menantikan penyampaian salawat Nabi, diteruskan beduk dan azan maghrib pada pukul 18 lebih 00 waktu Indonesia Timur untuk pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya. Ya, memang Anda pendengar, berbagai informasi saya hadirkan untuk Anda dulu. Satu informasi yang kami kutip langsung dari kbrn.rri.co.id. Nah, ini terkait dengan UMKM Bicara juga, ini mengangkat beberapa produk Nusantara yang begitu mendunia. Kita sebut saja dengan dua kopi Indonesia yang masuk dalam top 5 2026. Nah, di mana untuk tahun ini sejumlah biji kopi yang masuk daftar terbaik di dunia, dua di antaranya adalah biji kopi dari Indonesia. Nah, kopi telah menjadi minuman sehari-hari masyarakat dunia. Rasa pahit dengan kandungan kafeinnya menciptakan sensasi kenikmatan berbeda. Nah, di mana kopi juga menawarkan ragam manfaat ya, mulai dari mendorong energi hingga membuat otak lebih fokus. Tak hanya soal manfaat, banyak penikmat memperhatikan rasa kopi mereka. Bahkan perlu diingat juga kenikmatan secangkir kopi bisa ditentukan dari biji kopi yang dipakai. Hal tersebut menyebabkan seduhan rasa kopi bisa berbeda, di mana biji kopi di dunia punya banyak variasi. Setiap biji kopi memiliki ciri khas dan keistimewaan tersendiri. Namun di antara banyaknya jenis, beberapa dianggap terbaik di dunia. Bahkan di tahun 2026 ini, situs espressocoffeeguide.com juga bekerja sama dengan bycoffeeusa.com, merupakan perusahaan roastery kopi yang mengungkapkan daftar biji kopi terbaik di dunia. Yang pertama ada kopi Peabody Tanzania. Nah, di mana biji kopi ini tumbuh di Gunung Meru dan Gunung Kilimanjaro, dan biji kopi yang dihasilkan berupa kopi Arabica yang punya bodi sedang dan keasaman bernuansa buah. Kopi Tanzania terbaik punya rasa kaya dalam string, kali juga dianggap ya punya sedikit sentuhan rasa blackcurrant yang lama-kelamaan berubah menjadi rasa coklat manis dan bertahan hingga akhir tegukan. Untuk tingkat pemanggangannya juga dari kopi terbaik ini adalah medium atau sedang, bahkan tingkatan ini menghasilkan aroma floral dan kompleks. Rasanya juga lembut dengan sedikit aroma buah-buahan seperti nanas, jeruk, atau kelapa. Yang kedua ada kopi Kona Hawaii. Nah, di mana biji kopi Kona terbaik ditanam di ketinggian 2000 kaki di atas permukaan laut lereng gunung berapi Mauna Loa dan juga Waialalai di pulau besar Hawaii. Daerah tersebut juga punya iklim mikro yang menciptakan kondisi pertumbuhan sempurna. Nah, tingkatannya juga menghasilkan bodi sedang dan rasa cenderung asam yang menyegarkan. Kopi Kona juga sering menonjolkan aroma seperti mentega dan juga rempah-rempah. Sementara dua kopi terbaik juga dari Indonesia sendiri dikenal dengan kopi Sumatera Mandailing. Nah, ini biji kopi Indonesia yang masuk dalam daftar 5 terbaik. Daerah tempat biji kopi tumbuh dikenal baik berkat tanah vulkanik subur dan kedekatannya dengan garis khatulistiwa serta ketinggian tempat biji kopi itu ditanam. Di wilayah Sumatera tersebut juga punya pengolahan unik dikenal sebagai giling basah. Prosesnya melibatkan pengeringan sebagian biji kopi setelah difermentasi untuk mengurangi keasaman dalam campuran. Untuk hasilnya, kopi ini lebih kaya rasa dengan aroma tanah dan kayu. Biji kopi Sumatera Mandailing sendiri dikenal punya rasa lembut, manis dengan jejak rasa herbal. Kemudian juga dipanggang ya untuk gelap karena proses tersebut membantu mengembangkan rasa earthy dan juga herbal. Yang terakhir ya, yaitu kopi Sulawesi Toraja. Nah, kopi Sulawesi Toraja ini merupakan biji kopi yang ditanam di dataran tinggi bagian tenggara Sulawesi.
dikenal karena rasanya kompleks tetapi seimbang antara aroma coklat hitam dan buah-buahannya, di mana untuk tingkat keasamannya rendah juga tetapi tetap memberi cita rasa yang nikmat. Selain itu juga biji kopi ini dikenal punya aroma pedas, sedikit gurih dan rasa buah kuat dan juga earthy. Aroma harumnya datang dari perpaduan rempah seperti kayu manis, ada juga pala dan cengkeh. Meskipun kompleks dari after tastingnya ini juga setelah diminum, kopinya tetap bersih dan seimbang. Untuk ciri khas biji kopi Toraja juga bisa diproses dengan metode gilingan basah. Tingkatan pemanggangan yang paling disarankan adalah pemanggangan gelap. Ya, kedua dua khas kopi Nusantara yang mendunia yang masuk dalam deretan 5 kopi terbaik yang ada di tahun 2026 ini. Ya, semoga apa Indonesia terus menghasilkan beragam produk yang mulai dari pecinta kopi, bahkan juga produk-produk lainnya yang terus membawakan Indonesia untuk menuju ke kancah internasional, bahkan booming mendunia menjadi yang terbaik. Ya, dan laporan lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur masih menemani Anda pada agar. Lakukan informasi dalam kabar dunia bola terus saya berikan menemani Anda untuk Piala Dunia kali ini. Tetap bersama Pro 1 RRI di 96.1 MHz. Pro 1 RRI Biak.

fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau queen of fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia longustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Manggis ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu

Terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, dapat pukul 17.47 menit waktu Indonesia Timur menemani Anda dan berbagi program siaran kami yang terus kami hadirkan melalui ruang dengar Anda pada kar. Selanjutnya akan kami hadirkan kembali beragam serangkaian lagu-lagu religi Islami sembari menghantar kita hingga jelang pukul 17.54 menit nanti. Kita akan menantikan penyampaian salawat Nabi teruskan beduk dua dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya. Untuk itu menemani Anda pada hingga pukul 17.54 menit kami hadirkan beragam serangkaian lagu-lagu Islami ruang dengar Anda untuk edisi sore ini, edisi 8 Juni 2026. Selamat sore kami ucapkan tak mendengarkan khusus bagi pendengar kaum muslim-muslimat yang berada di Kota Biak dan sekitarnya.

Baik, pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di kota Biak dan sekitarnya, kita menantikan langsung penyampaian salawat Nabi, tanda beduk doa dan azan maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya. Kami yang bertugas, saya Pibur Rebu, mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Tepat pukul 18 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Menemani Anda dan beragam program siaran kami masih terus kami hadirkan untuk Anda. Mengantar kita nanti hingga tepat pukul 18 lebih 30 menit nanti. Kita akan ikuti bersama penyampaian informasi layanan masyarakat yang akan kami hadirkan dalam info layanan masyarakat tepat pukul 18.30, dan selepas itu kami akan hadirkan kembali berbagai nuansa rangkaian siaran kami hingga tepat pukul 19 atau ke jam 7 malam. Kita akan simak kembali penyampaian Warta Berita Gema Papua, akan hadir bersama Pro 1 Radio Skor Wil 1 Nusantara Papua, yang akan kami ikut langsung dari Korwil 1 Nusantara Papua, tepatnya bersama RRI Jayapura, yang akan kami hadirkan untuk Anda pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk itu pendengar, kami harapkan Anda tetap menyimak dan juga mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Biak untuk edisi 8 Juni 2026 saat ini pendengar. Ya, kami hadirkan saja beragam nuansa rangkaian hiburan menemani Anda hingga tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jadi total belanjaannya 50 ribu ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Baik, pendengar, satu pemberitahuan pengumuman kami hadirkan dalam informasi layanan masyarakat. Kami sampaikan pemberitahuan pengumuman dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan Biak. Adapun pengumuman, Juni Fagansa dengan diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP 3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Beli token listrik dapat bonus voucher listrik. Juni Fagansa hadir dengan bonus spesial untuk pelanggan PLN setiap pembelian token listrik minimal Rp50.000 di PLN Mobile berkesempatan mendapatkan voucher listrik sebesar Rp10.000. Siapa cepat dia dapat, karena kuotanya terbatas untuk pelanggan tercepat. Untuk pelanggan tercepat setiap hari, cek bonus voucher listrik di Moon Reward. Cek detail di aplikasi PLN Mobile. Ayo manfaatkan promonya mulai 4 hingga 9 Juni 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Timur atau jam 12 siang. PLN Mobile, semua makin mudah, melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu. Ya, demikian untuk pengumuman pemberitahuan dari PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat. Ya, satu pengumuman sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian informasi layanan masyarakat. Tepat pukul 18.57 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan kembali beragam nuansa rangkaian hiburan. Satu di antaranya menemani Anda hingga tepat pukul 19, sembari kita menantikan penyampaian berita gema Papua yang akan kita ikuti skor 1 Nusantara Papua.

0: Ini tentunya di komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM.

0: Jepai suara kita yang mengikuti bersama Kima Papua dari RRI Wamena.
1: Berjumlah 63. Tepuk tangan. Siswa terdiri dari 33 laki-laki dan 30 perempuan.
2: Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tujuan utama pendidikan di TK Anugerah Terindah adalah membentuk anak Indonesia yang berkualitas. Di Anugerah Terindah, anak dibimbing agar tumbuh sesuai dengan tahapan usianya sehingga memiliki kesiapan matang saat memasuki pendidikan dasar dan bekal yang kuat untuk menghadapi kehidupan di masa dewasa nanti. Dijelaskan anak-anak telah sampai pada tahap usia yang tepat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Pelepasan ini bukan sekedar seremonial, melainkan bukti bahwa mereka sudah siap melangkah lebih jauh.
1: Bahwa pendidikan anak usia dini bertujuan membentuk anak Indonesia yang berkualitas dan diharapkan anak akan tumbuh dan berkembang sesuai tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
2: Kepala Sekolah TK Anugerah Terindah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua yang telah bekerja sama dan mendukung proses pembelajaran anak-anak selama ini. Ia berharap kelak para lulusan TK Anugerah Terindah dapat menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan membanggakan orang tua serta bangsa. Acara diakhiri dengan penyerahan tanda kelulusan dan doa bersama melepas langkah anak-anak menuju jenjang pendidikan selanjutnya dengan penuh semangat dan harapan. Dari Bovendigo, Agustina Yuniarsi melaporkan.
3: Baik, kita menuju ke Kota Rusa, pendengar, di mana Kejaksaan Negeri Merauke berhasil menyelesaikan penanganan dan penuntutan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan 3 warga negara asing. Jessica Ardana dari RRI Merauke dengan informasi selengkapnya.
4: Kejaksaan Negeri Merauke berhasil menyelesaikan penanganan dan penuntutan perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan 3 warga negara asing atau WNA hingga memperoleh putusan pengadilan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Merauke Kasmawati mengatakan seluruh perkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri Merauke setelah melalui proses persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5: Dalam perkara yang melibatkan terdakwa Zulfukar Al-Jubouri dan terdakwa Dong Tandi Al-Respeter, Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku.
4: Dari ketiga WNA tersebut, Majelis Hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian berupa masuk dan atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen perjalanan dan visa yang sah serta masih berlaku. Atas perbuatannya, kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan dan pidana denda sebesar Rp100 juta subsidiar 1 bulan pidana penjara. Sementara itu, dalam perkara terpisah, warga negara Australia lainnya juga dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana keimigrasian. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 7 bulan dan denda sebesar Rp100 juta subsidiar 1 bulan pidana penjara. Dalam proses pembuktian di persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan berbagai alat bukti berupa dokumen perjalanan, dokumen penerbangan internasional, hingga barang bukti 1 unit pesawat udara beserta perlengkapan penerbangan. Khusus dalam salah satu perkara, Majelis Hakim menetapkan 1 unit pesawat beserta perlengkapan penerbangan dirampas untuk negara karena dinilai memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Jessica Ardana melaporkan.
3: Saudara, PT Pelni Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Dari RRI Nabire, kita dengarkan laporan selengkapnya.
6: PT PT PLD Cabang Nabire memastikan pemberlakuan program diskon tiket kapal laut selama musim liburan sekolah tahun 2026. Selain memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat, PLD Nabire juga menyatakan kesiapan penuh dalam mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan terjadi selama periode liburan sekolah. Kepala Cabang PT PLD Nabire, Robi Munardi, mengatakan program diskon tiket merupakan bagian dari upaya pemerintah dan perusahaan untuk mendukung mobilitas masyarakat selama masa liburan. Dengan adanya potongan harga tiket, masyarakat diharapkan dapat melakukan perjalanan antar daerah dengan biaya yang lebih terjangkau. Selain memastikan pelaksanaan program diskon, PT PLD Nabire juga telah menyiapkan berbagai langkah untuk menghadapi lonjakan penumpang. Sejumlah persiapan dilakukan, mulai dari koordinasi dengan instansi terkait, penguatan layanan di lokasi penjualan tiket, hingga peningkatan pengawasan proses naik dan turun penumpang di pelabuhan. PLD Nabire memperkirakan jumlah penumpang akan mengalami peningkatan signifikan menjelang puncak liburan sekolah yang berlangsung pada pertengahan Juni hingga Agustus 2026. Oleh karena itu, PLD terus melakukan pemantauan terhadap tingkat keterisian kapal serta memastikan seluruh fasilitas pelayanan dapat berfungsi secara optimal.
7: Periode bulan Juni sampai dengan Agustus ini, periode yang bisa kita kenal libur anak sekolah, jadi pemerintah melalui programnya yaitu Stimulus Ekonomi Nasional telah menjelaskan kembali kepada PT ini untuk memberikan diskon tarif tiket kapal penumpang selama periode libur sekolah tersebut. Jadi masyarakat dapat menikmati potongan harga sebesar 30% dari tarif dasar tiket kapal penumpang pada kelas ekonomi pada seluruh trayek kapal penumpang yang dioperasikan di seluruh Indonesia. Berlaku mulai pembelian di tanggal 6 Juni sampai dengan 15 Agustus. Nah, untuk periode keberangkatannya mulai di tanggal 20 Juni sampai dengan tanggal 15 Agustus.
6: Selain itu, PT PLD juga mengingatkan calon penumpang untuk membeli tiket melalui kanal resmi guna menghindari praktik percalawan dan memastikan data perjalanan tercatat dengan baik. Penumpang juga diimbau untuk datang lebih awal ke pelabuhan dan mematuhi seluruh ketentuan keselamatan pelayaran yang berlaku. Dengan adanya program diskon tiket serta berbagai langkah antisipasi yang telah disiapkan, PT PLD Nabire optimis dapat melayani kebutuhan transportasi masyarakat selama musim liburan sekolah 2026 dengan aman, tertib, dan nyaman. Program ini diharapkan tidak hanya membantu masyarakat memperoleh akses transportasi yang lebih terjangkau, tetapi juga mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pariwisata di wilayah Papua Tengah dan daerah tujuan pelayaran lainnya. Jori Panjutan melaporkan.
3: Ya, pendengar, kita menuju ke Kota Karang, di mana pasca ledakan bom yang mengakibatkan kerugian baik jiwa dan material, Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor menggalang donasi untuk membantu para korban terdampak. Roni Lololuan dari RRI Biak selengkapnya.
8: Solidaritas lintas suku kembali menguat di Kabupaten Biak Numfor. Terbukti Ikatan Keluarga Toraja IKT Kabupaten Biak Numfor bergerak cepat mengumpulkan donasi untuk meringankan beban korban ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua yang terjadi beberapa waktu lalu di Kompleks Perikanan Kelurahan Vandoi, Distrik Biak Kota. Dipicu rasa empati atas kejadian kemanusiaan itu, IKT Biak Numfor bahu-membahu mengumpulkan bantuan dari rumah ke rumah untuk menjawab kebutuhan warga terdampak selama di tempat pengungsian. Ketua Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor, Joni Domeng, mengatakan bantuan yang disalurkan ini sebagai bukti kepedulian warga IKT untuk menghapus air mata korban ledakan bom. Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak seberapa, namun berharap mengurangi beban keluarga karena duka satu keluarga adalah duka IKT juga.
9: Ikatan Keluarga Toraja pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Toraja yang sangat peduli dengan sesama keluarga yang terkena musibah. Yang kedua, dengan bantuan donasi yang diberikan ini kiranya meringankan beban yang dialami oleh keluarga saudara kekasih kami yang terkena musibah. Yang terakhir, kami berharap kepedulian-kepedulian seperti ini kita bahu-membahu bersama pemerintah daerah, bersama paguyuban-paguyuban dan seluruh masyarakat dalam persoalan, dalam masalah apapun yang terjadi, mari kita bergandengan tangan, teristimewa persoalan-persoalan sosial seperti ini, kita saling bahu-membahu untuk memberikan solusi yang terbaik dan membantu bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah.
8: Sementara Ketua Pemuda IKT Biak Numfor Yanto Toding Alo STP mengakui ledakan bom di kompleks perikanan meninggalkan luka fisik dan psikologis bagi warga. Namun di tengah situasi itu, Ikatan Keluarga Toraja Biak Numfor hadir membawa belasungkawa dan tangan yang menopang. Yanto Toding Alo atas nama pemuda dan mewakili seluruh warga IKT mengatakan musibah ini bukan hanya dirasakan warga terdampak di kompleks perikanan semata, tetapi duka kita semua sebagai anak Biak. Ia menyebut bantuan yang dihimpun bersama IKT Induk berupa bahan pangan, makanan, pakaian layak pakai, air minum, telur, dan kebutuhan pokok lainnya semua diserahkan langsung ke warga terdampak.
10: Melalui kejadian itu pula, maka Ikatan Keluarga Toraja Kabupaten Biak Numfor tentunya memberikan rasa kepedulian sebagai aksi kemanusiaan, aksi sosial yang memang dalam program Ikatan Keluarga Toraja bagian ini juga kami canangkan, kami mengantarkan beberapa bantuan yang memang sangat dibutuhkan oleh warga yang terkena dampak, seperti misalnya bahan pangan, makanan, pakaian layak pakai, air minum, telur, dan lain-lain sebagainya. Dan di bantuan ini juga pemuda IKT turut berkontribusi di dalam penyerahan bantuan ini yang langsung dihimpun bersama dengan bantuan IKT Induk.
8: Diharapkan keluarga, orang tua, adik, dan anak-anak korban bisa segera pulih, baik luka fisik maupun trauma psikologis akibat ledakan bom, dan berharap kunjungan kasih dan pengobatan fisik maupun mental terus dilakukan agar Biak Numfor benar-benar sembuh. Ketua Pemuda IKT Biak Numfor Yanto Toding Alo mengatakan, kami Toraja, namun Biak Numfor adalah rumah besar kami juga. Saat Biak terluka, kami tak akan tinggal diam.
3: Baik, Dispora Kabupaten Waropen menggelar kegiatan konvoy dalam rangka memeriahkan dan menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Tabina Rumpaidus dari RRI Serui.
11: Pemerintah Kabupaten Waropen melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Waropen menggelar kegiatan konvoy dalam rangka memeriahkan dan menyambut perhelatan Piala Dunia FIFA 2026. Kegiatan tersebut berlangsung meriah di pelataran Pelabuhan Pidemani Waren Waropen dengan diikuti ratusan peserta dari berbagai komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia Jumat 5 Juni 2026. Bupati Waropen, Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI, secara resmi melepas peserta konvoy yang membawa atribut dan bendera negara-negara yang akan berlaga pada ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Pelepasan ditandai dengan pengibaran bendera STAR sebagai tanda dimulainya konvoy keliling kota Waropen. Kegiatan konvoy yang dilaksanakan pemerintah daerah merupakan bentuk dukungan dan antusiasme masyarakat Waropen dalam menyambut Piala Dunia FIFA 2026. Olahraga sepak bola memiliki kekuatan untuk mempersatukan masyarakat tanpa memandang perbedaan. Para peserta konvoy diberikan kebebasan untuk mendukung negara favorit masing-masing yang akan bertanding di Piala Dunia. Namun demikian, semangat kebersamaan dan persaudaraan harus tetap menjadi prioritas utama selama kegiatan berlangsung. Bupati juga mengingatkan seluruh peserta agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan selama mengikuti konvoy. Ia meminta masyarakat mematuhi aturan lalu lintas serta mengikuti jalur yang telah disepakati bersama antara koordinator pendukung masing-masing negara, Satuan Lalu Lintas Polres Waropen, dan pemerintah daerah. Kepatuhan terhadap aturan menjadi faktor penting agar kegiatan berlangsung aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pemerintah daerah tidak menginginkan adanya tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum selama pelaksanaan konvoy. Selain itu, pemerintah Waropen mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum Piala Dunia sebagai sarana mempererat hubungan sosial antar warga. Dukungan terhadap tim favorit, kata Bupati, harus diwujudkan melalui cara-cara yang positif dan menjunjung tinggi nilai sportivitas. Pemerintah juga menyampaikan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh masyarakat Waropen yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Antusiasme warga dinilai menjadi bukti bahwa sepak bola masih menjadi olahraga yang sangat dicintai masyarakat di daerah berjuluk Negeri Seribu Bakau itu. Sementara itu, sepanjang pelaksanaan konvoi, peserta tampak tertib mengikuti rute yang telah ditentukan. Berbagai atribut negara peserta Piala Dunia menghiasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang ikut memeriahkan kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Waropen berharap semangat persatuan, kebersamaan, dan sportivitas terus terjaga di tengah masyarakat. Konvoi Piala Dunia FIFA 2026 di Waropen pun menjadi ajang hiburan sekaligus momentum untuk menunjukkan dukungan terhadap peserta sepak bola Piala Dunia yang tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban. Titik kumpul dan start berada di Pelabuhan Pidemani Waren, kemudian menuju Kali Sanggei, berputar kembali ke Waren, dan berakhir di lapangan Elias Paprindei sebagai titik finish konvoi Piala Dunia FIFA tahun 2026. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Ya, saudara, informasi dari reporter RRI Serui tadi, Tabina Rumpaidus, mengakhiri warta berita Gema Papua Sekorwil 1 Papua edisi Senin 8 Juni 2026. Dari Kota Dingin, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agustin Spagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
12: Telah kita ikuti Warta Berita Guma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bof.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, demikian tadi sudah kita menyimak penyampaian berita Gema Papua bersama stasiun RRI Wamena. Ini Anda kembali bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak, tepat pukul 19.29 menit waktu Indonesia Timur. Seperti biasa, pendengar, kami akan ajak Anda untuk kita melangkah dengan program-program siaran kami selanjutnya yang akan kami hadirkan tepat pukul 19.30 dengan permenungan Mintar Agama Kristen dari GPDI Herman Yahdas Biak. Untuk itu, sembari menantikan, kami hadirkan untuk Anda beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani menemani ruang dengar Anda untuk edisi malam ini, pendengar. Sambil menantikan untuk siaran mimbar agama Kristen dari GPDI Herman Yahdas Biak. Kami yang bertugas, saya Piburda, mengucapkan selamat malam, selamat mendengarkan untuk pendengar. Tuhan Yesus memberkati dalam beragam nuansa rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani yang kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Kita tidak mungkin ada dalam dunia ini tanpa orang tua. Pencipta mengizinkan kita lahir ke dalam dunia ini melalui orang tua. Kita tidak dapat memilih dari orang tua seperti apa Anda dan saya dilahirkan. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seandainya bisa memilih, kita pasti akan memilih orang tua yang sempurna. Sayangnya, kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, sama seperti kita tidak bisa memilih kapan dan di mana kita dilahirkan. Sehebat-hebatnya orang tua lainnya, sesempurnanya mereka, orang tua kita yang mendapat kehormatan dan kepercayaan untuk menghadirkan Anda dan saya ke dalam dunia ini. Kita tidak akan pernah dapat membalas semua kebaikan yang telah dilakukan orang tua kita. Pendengar, yang perlu dilakukan adalah menghormati mereka. Jangan lupa bahwa kelak juga Anda akan menjadi orang tua. Dengan demikian, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 20 waktu Indonesia Timur, kita ikuti selanjutnya untuk program siaran kami, program Biak Malam. Ya, persembahan drama radio kami hadirkan dengan judul Ketika Gengsi Mengalahkan Nurani, hadir untuk Anda. Dan selepas ini pendengar, masih ada lagi rekan saya yang akan hadir menemani Anda tentunya, dan beragam program siaran kami hingga nanti di penghujung kebersamaan Anda bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkannya.

0: Pagi kawan, bah, kapan kau datang?
1: Iya kawan, sebur tiba ini bagaimana?
0: Tuhan, kau pugaya saja, kencang betul, tadi yang blok.
1: Ah iyo kah, makasih kawan, biasa kalau pulang kampung itu harus tampil beda.
0: Memang kau andalan sekali, baru apa itu? Banyak sekali barang-barang yang kau bawa.
1: Harus dong, biasa kawan, kau tahu yang saya bawa ini, patu merek terbaru yang saya beli. Headset baru yang lagi viral itu kawan. Ada iPhone baru yang lagi tren sekarang.
0: Headset yang bagaimana itu?
1: Itu kawan, headset Bluetooth. Kau tahu kan tidak? Yang biasa artis-artis itu pakai itu eh.
0: Wih, mantap eh. Pasti itu mahal tuh kawan. Memang mantap. Terus, apa lagi kawan?
1: Banyak kawan. Yang saya bawa ini barang-barang elit semua. Kukira kah? Harga semua mahal kawan.
0: Memang, pasti kok uang banyak sekali eh.
1: Ya iyalah, pasti. Aduh kawan, jangan marah saya, nggak jalan dulu. Kita tidak bisa kena panas terlalu lama.
0: Oke kawan, nanti baru ketemu lagi eh.
1: Oke, kalau saya ada waktu eh.
0: Tuhan, Ishak nih, dia sombong sekali. Terasa seperti Ishak yang dulu saya kenal.

0: Hei, Johan.
1: Oh.
0: Kau so tahu kah? Kalau Isak tuh dia ada datang.
1: Tara ada Marta. Saya belum dengar dari kau ini. Kau udah ketemu dia kah?
0: Iyo. Saya ketemu dia kemarin pagi. Dia datang pakai mobil rental. Tapi...
1: Tapi apa, Marta? Disambung.
0: Ah, terada. Saya terlalu mau cerita. Nanti kau sendiri saja yang ketemu dia sudah, Ih, ah, sudah. Johan dia ada sana,
1: Bang, Marta, serius? Itu Johan kah? Mari kamar, tuntut ke sana.
0: Ah, kau duluan sudah. Saya jalan pelan-pelan saja. Tapi sabar-sabar, dia ada bayar barang apa itu?
1: Sore kawan, bagaimana kabar? Bah, hampir setahun dia terlalu jumpa
2: Aduh, sore juga kawan, kabar baik kawan. Itu lagi, saya malas pulang kampung Macam saya tidak rasa nyaman di kampung, lebih enak di kota besar
1: Bah kawan, jam begitu kah? Kau terlalu besar dengan Marta kah? Mama, kau tampil beda sekali kawan. Jujur, dari jauh saya terlalu kenal kok. Perubahan deh tuh.
2: Biasalah. Namanya kalau di kota besar tuh harus tampil beda. Semua serba keren.
1: Itu sudah, betul kok penampilan ini beda jauh betul kawan. Memang.
2: Itu harus kawan. Saya baru beli sepatu baru lagi nih, sama jam tangan baru ini.
1: Oh, yang tadi kok bayar itu kan?
2: Yuhu, betul sekali kawan. Saya pesan online tuh, biasa masih banyak uang jadi.
0: Bah Isak, kemarin pas orang dua ketemu itu, kok baru bawa sepatu tuh?
2: Betul Marta, tapi saya harus tampil keren di kampung ini. Jadi begini Marta, kasih tau kau Seperti yang kemarin lalu kau lihat itu, sudah ketinggalan tren. Biar tidak kalah gaya sama teman-teman di kota besar juga tuh.
0: Kok terlalu ikut gaya Isak? Mending uang itu, kok bantu kau mama bikin usaha.
1: Betul kawan, saya setuju juga seperti yang Marta bilang.
2: Oke. Saya mengerti, saya masuk dulu ya, tak ada waktu.
1: Tuhan, Marta, saya baru lihat ini. Isak dia berubah jauh sekali, dia terasa seperti yang dulu.
0: Itu sudah, Johan, itu juga yang saya rasa. Kasih biar dia sudah, mari tuan dua pulang.

0: Sore, Mama.
1: Sore juga, anak. Kamu dari mana?
2: Biasa, Mama. Tunda baru pulang latihan dari sanggar, Mama.
1: Oh, bagus, anak. Mama senang. Karena turang pu budaya, harus kami yang pertahankan. Mari, kamu makan pinang dulu.
2: Bang, Mama, jangan Mama jual baru.
1: Ih, terapa-apa, anak. Makan.
0: Jangan, Mama. Ini pinang kan Mama pu jualan tuh. Pas sudah, Mama. Ada uang 10.000 ini. Mama saya beli yang 5.000 ya, Mama.
1: Bah, anak, terapa-apa, Kak. Coba Isak lagi mengerti begini, Kak.
2: Oh, betul, Mama. Terus Isak di mana, Mama?
1: Aduh, sudah. Anak sejak dia datang ini, Mama punya uang jualan tidak bisa simpan. Dia tinggal belanja online nih. Ih, Mama lupa, kembali 5.000 tuh. Isa, Tuhan nih, uang pinang di sini ada di mana? Kok pakai belanja online lagi, Kak? Aduh, anak, kok bikin Mama susah sekali.
3: Bah, Mama, nanti saya ganti. Tadi saya pakai bayar sapu jam baru. Sekarang ini penampilan juga perlu, Ma.
1: Tuhan nih, anak. Ampun nih, percuma Mama jualan dari pagi sampai malam. Kalau uang ini cuma habis untuk kami, tidak penting, Isak. Bagaimana tumpu kebutuhan bisa terpenuhi dalam rumah, Isak? Kok tidak kasihan Mama, kanak? Asal kau tahu, kau pergi kuliah di luar sana itu juga biaya banyak yang keluar, Isak.
3: Bah, Mama, saya juga tahu. Mama jangan berteriak begitu, Kak. Saya juga malu.
2: Kawan, Bah, kok pikir kau perasaan baru? Kok tidak berikan Mama kau perasaan? Selama ini Mama berjuang jual pinang untuk bayar kau kuliah.
0: Betul sekali. Minta maaf, kawan. Kasihan, harusnya aku tuh bantu kok Mama. Bukan ku sibuk dengan penampilan-penampilan itu, tambah bikin susah orang tua saja. Asal kau tahu, Isak, orang ini hidup bukan soal gengsi. Kalau uang habis hanya untuk barang-barang yang tidak penting, nanti susah sendiri.
1: Itu sudah, anak. Setiap hari Mama berusaha biar semua keperluan dalam rumah itu tercukupi. Isak, Mama sudah tidak sanggup, Isak. Mama bukan muda seperti dulu lagi, kasihan nih. Kasihan Mama sedikit, Kak Isak.
0: Hanya demi barang-barang baru yang bermerek saja, kok bikin orang tua susah sekali, Isak.
2: Isak, sehat ya. Jangan sampai kau rela berutang hanya jaga gengsi itu. Itu namanya gaya hidup konsumtif, Isak. Mengerti?
3: Iya, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya sadar selama ini saya terlalu boros. Saya minta maaf ya, Mama. Mulai sekarang, saya mau belajar, buat menabung, dan beli sesuatu sesuai kebutuhan saja.
1: Tidak apa-apa, tapi anak kau stop. Yang penting sekarang kau sudah harus mengerti kalau belanja itu harus sesuaikan dengan kebutuhan, bukan keinginan.
0: Isak, kau dengar ya, keren itu bukan karena barang-barang mahal, tapi karena bisa hidup lebih bijak, itu yang lebih penting.
3: Iyo, itu lagi Marta, kau terlalu sibuk dengan ikuti gaya sampai lupa kebutuhan.
2: Betul kawan. Baru ingat anak muda yang bijak itu tidak mudah terpengaruh gengsi atau tren semata. Kau mengerti?

Demikian drama radio produksi RRI Biak, diperankan oleh Esra Raditya sebagai Isak, Eta Rungevor sebagai Marta, Devi Parangan sebagai Mama, dan Yapi Burdam sebagai Johan, dengan judul Ketika Gengsi Mengalahkan Nurani. Sampai jumpa di lain cerita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Ya, 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak, pendengar masih menemani Anda di malam hari ini. Stefani masih temani Anda, pendengar, di rangkaian musik dan informasi malam hari ini bersama kami Pro 1 RRI Biak di program Biak malam ini, Biak Robin.

ini ya, di Senin 8 Juni 2026. Malam ini langit cerah sekali dan memang dari pagi ya cuacanya cerah bahkan tergolong panas. Kalau Anda mendengar mengarahkan pandangan ke langit sebelah barat, mungkin akan nampaknya ada dua benda langit ya yang kayaknya menyapa kita ya yang ada di bumi dengan dua titik yang begitu terang. Tahukah Anda? Di hari ini hingga besok ini adalah salah satu fenomena yang bisa kita lihat ya, di mana ini dua planet yang paling terang di langit malam, bahkan terasa sangat dekat sekali dengan kita ya ketika melihatnya dari bumi. Ini adalah konjungsi planet Venus dan planet Jupiter.

Karena pada 8 hingga 9 Juni 2026 ini terjadi fenomena astronomi konjungsi antara planet Venus dan Jupiter, di mana dua planet paling terang ini tampak bersanding sangat dekat ya di langit barat, dan ini terjadi sesaat setelah matahari terbenam. Jarak visualnya iya mungkin hanya sekitar selebar jari kelingking kita ya, kalau kita ukur-ukur pakai jari. Iya, di mana pendengar, fenomena ini bisa disaksikan sejak matahari terbenam ya sampai nanti di jam 11 malam. Dan fenomena ini bisa dilihat secara jelas di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Biak dengan mata telanjang, tidak perlu membutuhkan alat bantu. Dan pastinya asalkan langit cerah ya, tidak terhalangi oleh mendung ataupun awan. Dan kita bisa melihat ya, ada dua titik cahaya yang sangat terang di arah langit barat daya, di mana kedua planet ini berada di jarak yang sangat rapat, yakni sekitar 1,5 hingga 1,6 derajat saja. Ini salah satu fenomena langit ya yang terjadi di bulan Juni, dan ini akan terjadi pada hari ini hingga besok 8 hingga 9 Juni. Ini fenomena astronomi konjungsi planet Venus dan planet Jupiter. Masih menemani Anda mendengar di malam hari ini ya, menemani waktu malam hari Anda yang mungkin tengah bersantai bersama keluarga ataupun orang-orang yang Anda kasihi, sembari mungkin menikmati santapan makan malamnya. Waduh, jam segini baru makan malam ya. Atau mungkin sedang bersantai menikmati secangkir teh ya, atau mungkin malam-malam ada yang ngopi juga. Kami masih temani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu pilihan hingga nanti jelang pukul 21 atau di jam 9 malam, saat nanti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta akan kami hadirkan untuk Anda.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi terus perut kamu bunyi? Udah gitu semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya.
2: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis, akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
0: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Sebelum saya mengambil sumpah janji, berkenaan dengan pengangkatan,
4: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudaryati Deang sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dijelaskan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang saat ini telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
1: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu. Artinya kita nggak buka yang baru dulu, maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
4: Sementara itu, dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
5: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang tujuannya itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitulah. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini ya. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan kami akan menangani satu persatu nanti.
4: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait dengan pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara kolektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah berkomitmen untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Salah satunya adalah masalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Baca, orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya...
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Pandangan tersebut, menurutnya, membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
2: Juga yang kita amati, karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Akibatnya orang yang tinggal ke puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah, ini yang tidak benar. Kalau kita lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya.
6: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dan pembiayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1.384 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut hanya sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
7: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif sebagai umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
6: Kementerian Kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Kedepannya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif, dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
9: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global.
8: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotongnya seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, dan apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asing terutama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
9: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, realisasi anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar atau 42,57% dari total pagu Rp2,11 triliun.
10: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
9: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO pada April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barriers to trade atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2026. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
11: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa masa depan Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Jakarta's Forecast, menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia pun menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dan dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
12: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di hati warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum-museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
11: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia, Hilmar Farid, turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
13: Kita tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi, foto yang keren, dan laporan yang bagus. Ya. Tugas kami, para partner, Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi bahan pengolahan yang lebih serius.
11: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan mengonsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi dan lokakarya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days pada Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan dinilai semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman yang ramah lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj Puji Raharjo mengatakan berbagai testimoni positif datang dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas Menurutnya layanan bagi kelompok rentan tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Raharjo. Kemudian dikatakan Puji Raharjo bahwasanya dalam penyelenggaraan ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga menjadi perhatian khusus dari Kementerian Haji. Dan dalam hal itu juga Kementerian Haji juga mendapat apresiasi dari jamaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke tanah air, di mana sempat menginap di Asrama Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada subuh tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
16: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merak. Nanti jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam dan subuh tadi para jemaah tersebut dipulangkan ke daerah masing-masing.
17: Jemaah kloter BTH 06 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dengan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke tanah air. Kloter PTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian Meranti, kemudian dari Rohi.
16: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH Debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti malam sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau yakni Indragiri Hilir, Dumai, dan Batanghari.
18: Kloter 7 insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian di sana diadakan imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji untuk diinapkan satu malam. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini dari Riau, itu hantar 7.445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari Dumai itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, jadi 445.
16: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi Batam adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang. Sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari debarkasi Batam, Bedi Prabu melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan kami Sadatu Darain. Ain.
19: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 08.55 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316. Disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GIA 7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5318. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
20: Ini yang sekarang berjumlah 453 yang kembali 351 yang akan wafat menjalankan dunia di sana dan yang baru yang berjumlah yang sudah mati. Alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
19: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki pasca pertemuan Menlu Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
21: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
22: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talip yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan Hari Sarapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan, pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talip menegaskan sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
23: Tentu saja, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
22: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI, Stella Christy, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
24: Secara khusus kami membicarakan pertukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas perluasan kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden Prabowo.
22: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Global Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
1: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta memperkenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium siang hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Mohammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong dikontrak selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersamanya selama menukangi skuad Garuda.
2: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan di tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang untuk melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk menuju juara itu lebih cepat.
1: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali bersaing di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Ia akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
3: 뭐 당연하게 좋은 성적을 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
4: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta ingin melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain mungkin saja bisa di posisi yang terbaik di Indonesia.
3: 항상 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할 것입니다.
1: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia selama 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Souza. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut masih akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen pramusim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Macan Kemayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Satu dari Hingga Mewarni dengan kejujuran pendengar mengantarkan kita saat ini pukul 21 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda di program Biak Malam ini, Biak Robine pendengar di edisi hari ini Senin di 8 Juni 2026. Kita di Golden Memory, Anda yang mau gabung di malam hari ini pendengar, mau request tebang-tebang kenangan, kita buka di chat WhatsApp kita ya di malam hari ini di 0822-5163-4612. Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, kami nantikan hingga nanti di pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Anda yang mungkin saat ini baru tiba di rumah, tengah berkumpul dengan keluarga, orang-orang yang Anda sayangi, ataupun Anda yang sudah bersiap untuk beristirahat di malam hari ini, mungkin di awal pekan ini sedikit menguras energi Anda ya. Jadi harus kembali segera beristirahat agar besok bisa kembali beraktivitas. Selamat malam untuk Anda yang sudah mulai beristirahat ya di malam hari ini. Kami masih temani terus sambil saya nantikan yang mau gabung sekali lagi di chat WhatsApp kita 0822-5163-4612. Saya masih akan temani Anda terus pendengar, masih dengan tembang-tembang kenangan. Kami hadirkan menemani Anda di malam ini.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu. Temui mereka. Dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian

di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Biak malam ini, Biak Robine.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan, terdapat beberapa artefak berat, seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan, memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: MHz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi dan inspirasi. MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar masih menemani Anda
1: di biak malam ini, biak Robine, dan masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI.
0: Kali ini kami akan menemani Anda pendengar dengan lagu-lagu daerah Papua spesial untuk Anda. Kami hadirkan hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu, kah? Bahasa apa itu, Mama? Mama mengerti, kah?
1: Iya, toh. Itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
0: Oh, saya tidak mengerti. Coba saja kalau saya tahu kita orang pun bahasa daerah.
1: Makanya, dari dulu mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
2: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai, dan

0: budayamu, cintai Indonesiamu. Merah putih berakar di hati, Bhinneka Tunggal Ika, Semboyan Ibu Pertiwi.
1: Suku Biak di Papua. Sejak dulu terkenal sebagai pelaut ulung yang berlayar menggunakan perahu, berbekal alat navigasi alami dengan melihat posisi bintang seperti Sawakoi atau bintang Orion dan Romangguandi atau bintang Scorpio. Dengan menggunakan perahu mansusu atau perahu dagang, masyarakat suku Biak menyusuri pantai utara dan barat Papua, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku, Tidore, serta negara-negara asing lainnya.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Saat ini pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sejam ke depan pendengar, kami akan menemani Anda di Jazz Music hingga nanti ditutup siaran di pukul 12 malam, menemani Anda yang bersiap untuk beristirahat di malam hari.

0: macet sih?
1: Ada kecelakaan.
0: Ya ampun, itu supirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi,
1: loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok nggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang nggak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: Biak malam ini, Biak Robine.

0: Siapakah musuh Anda? Musuh Anda yang sebenarnya adalah bukan orang yang membenci Anda, tetapi orang lain yang Anda benci. Demikian dikatakan seorang rohaniwan India. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, kita tidak pernah mampu untuk menyenangkan hati semua orang. Itu sebabnya kita tidak perlu terkejut jika ada orang-orang yang tidak menyukai Anda dan saya. Yang paling penting adalah kita tetap menyukai mereka dan tidak membenci, apalagi menyimpan kebencian di dalam hati.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar tuntas, sudah kebersamaan kita di edisi hari ini di Senin 8 Juni 2026. Saya Stefani Kumambo mewakili rekan-rekan yang bertugas dari pukul 5 pagi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami mohon maaf jika punya kekurangan dan salah kata selama menemani Anda di sepanjang hari ini. Kami pamit undur diri pendengar. Kita akan kembali menyapa Anda di edisi esok hari di Selasa di 9 Juni 2026. Akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dan juga akan menemani Anda di kanal rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Selamat malam untuk Anda pendengar, selamat beristirahat di malam hari ini. Akhir kata, dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI, biak sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

pagi saudara sebangsa dan setanah air. Inilah Radio Republik Indonesia Biak kembali mengudara menemani Anda untuk edisi pagi ini Selasa 9 Juni 2026. Ya, dan beragam program siaran kami yang terus kami hadirkan mengawali kebersamaan Anda bersama kami di edisi pagi ini, sekali lagi Selasa 9 Juni 2026. Kami yang bertugas, saya Pemurdam dan rekan operator ada Muhammad Fakri Abbas, mengucapkan selamat pagi, terimalah salam nasional kami, tetap merdeka.

Hai pendengar, selamat pagi, salam sehat bagi semua di mana saja berada. Kebersamaan kita kembali di pagi ini. Ya, semua menemani Anda dan berbagi program siaran kami yang terus hadir menyapa dan juga menemani Anda pendengar. Ya, Nuansa Pagi edisi 9 Juni 2026 dengan berbagai program siaran kami yang terus dihadirkan untuk Anda. Mengawali jumpa kita seperti biasa, kita akan sua dalam program Lentera Hati Buddha yang terus hadir menemani Anda untuk edisi pagi ini pendengar, dengan beragam program siaran kami dalam Lentera Hati Buddha yang akan kami awali dengan nuansa lagu-lagu religi Buddha khusus untuk Anda pendengar umat Buddha. Ya, persamaan Buddha Dharma kami hadirkan untuk Anda pendengar beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Buddha hingga nanti tepat pukul 5 lebih 55 menit nanti. Ya, kita akan menantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur untuk penyampaian berita Bulletin Pagi. Di awal jumpa kita untuk edisi pagi ini pendengar, dengan program-program siaran kami yang terus hadir mengudara menemani Anda untuk Nuansa Pagi. Tepatnya edisi 9 Juni di Selasa 2026. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda pendengar, beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Buddha kami perdengarkan ke ruang dengar Anda.

0: Mata kita selalu berkedip. Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Mungkinkah kebahagiaan dipertahankan? Mungkinkah kita dapat tetap berbahagia? Jawabnya, mungkin saja, karena sesungguhnya tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia ini. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, bahagia memang tidak ditentukan oleh lingkungan di mana kita berada. Namun, bagaimana sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita? Lingkungan kita mungkin tidak terasa nyaman, namun jika kita dapat bersikap positif terhadap lingkungan, maka semuanya akan baik-baik saja. Beberapa orang mungkin tidak menyukai keberadaan kita, tetapi semua orang itu tidak akan berpengaruh jika kita tidak membenci mereka. Musuh yang sebenarnya bukanlah mereka yang membenci kita, tetapi kepada mereka yang kita benci. Jadi, kebahagiaan dapat dipertahankan dengan cara bersikap positif terhadap lingkungan.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan

0: Dalam keseharian Anda dan saya, kita tidak pernah lepas dari kebutuhan untuk menggunakan cermin. Kita dapat menjadi orang yang percaya diri dalam penampilan dan apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, cermin tidak dapat memperlihatkan bagian yang paling hakiki dari diri manusia, yakni hati. Gambar diri kita yang kita lihat dalam cermin sesungguhnya bukanlah diri kita yang sebenarnya. Itu hanyalah bayangan diri kita. Diri kita yang sebenarnya adalah apa yang kita pikirkan, yang kita lakukan, yang kita katakan, dan yang kita kerjakan. Pendengar, saat kita bersikap tulus, positif, apa adanya kepada orang lain, maka kita telah menjadi cermin bagi orang lain.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

0: Bukankah seseorang dapat menikmati kebahagiaan? Usia muda atau usia tua bukanlah masalah angka atau jumlah, namun menyangkut masalah hati. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, ada orang-orang muda yang telah menjadi dewasa. Mereka terpaksa harus bekerja keras, mengambil alih tanggung jawab karena kondisi-kondisi yang memaksa. Sebaliknya, ada banyak orang-orang tua, orang-orang yang lanjut usia yang masih berjiwa muda. Mereka berdandan mengikuti mode, bergaya kekinian, dan tak pernah ketinggalan berita. Orang-orang muda dapat menikmati kebahagiaan pada usia mereka ketika mereka sejak dini menyadari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar dari kebahagiaan. Mengasihi, menghormati, tidak diskriminatif, rendah hati, toleransi adalah nilai-nilai universal yang memuat arti bahagia. Semakin dini kita memahami dan melaksanakannya, maka semakin awal kita menikmati bahagia.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan pesan hari ini.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 5 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi RWBB, salam sehat bagi pendengar dimana saja berada. Demikian tadi beragam nuansa rangkaian lagu-lagu religi Buddha yang sudah kita dengarkan bersama. Menemani Anda menghantar kita hingga tepat pukul 6 saat ini. Artinya kita akan segera menantikan penyampaian warta berita daerah yang kami ikuti dalam penyampaian buletin pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Biak. Selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan RWBB bersama kami Pro 1 RRI Biak.
1: Kanal informasi dan

Radio Republik Indonesia Biak kembali menyampaikan warta berita daerah. Kita ikuti rangkaian berita pagi ini edisi Selasa 9 Juni 2026.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Kebakaran terjadi di kompleks Kampung Baru Biak pada Senin siang. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 2 jam. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Oki Penontoan berikut ini.
1: Musibah kebakaran terjadi di areal Kampung Baru, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor pada Senin 8 Juni 2026. Api mulai terlihat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur dan menghanguskan rumah kosong milik Naba. Ditemui RRI, Naba mengatakan rumah tinggal yang dulunya sebagai tempat usaha bengkel tersebut telah tutup selama 5 tahun dan kosong, meski sejumlah barang masih tersimpan di dalamnya.
2: Rumah tidak ada orang, listrik tidak ada strom, apanya?
3: Tiba-tiba menyala.
2: Menyala. Sumbernya dari mana? Tidak, dari situ.
3: Iya, curi semua, orang curi semua sepenuhnya kabel-kabel listrik itu. Dalam rumah instalasi itu curi habis.
2: Ya, barang dicuri banyak sekali.
3: Iya.
4: Sudah lama, memang kosong.
5: Sudah lama.
4: Tidak ada isi?
5: Tidak ada. Cuma barang-barang saya masih banyak di dalam.
4: Wah, kok tidak tahu dari pas kejadian ada di rumah?
5: Ada di rumah Rif.
2: Di rumah.
5: Nanti saya dapat info itu, saya turun kemari, rumah sudah habis.
4: Barang-barang banyak?
5: Banyak dalam.
4: Berapa lama itu kosong?
5: Setelah ada 5 tahunan. Karena saya kan sakit-sakitan. Saya sakit, jadi saya tinggal dekat rumah sakit di atas. Selama saya sakit itu, saya sudah tutup bengkel. Tidak ini lagi.
4: Tapi ini spenderingnya ada?
5: Tidak ada.
4: Jadi memang kosong?
5: Kosong.
4: Barang-barang masih ada?
5: Iya.
1: Pantauan RRI, api berhasil dipadamkan dalam waktu kurang lebih 2 jam. Dengan bantuan satu unit kendaraan water cannon Polres Biak Numfor, mobil pemadam kebakaran milik TNI Angkatan Udara, mobil pemadam BPBD Biak Numfor, dan juga bantuan 3 mobil tangki air bersih. Meski tidak memakan korban jiwa, namun kebakaran di lokasi padat penduduk itu cukup membuat warga berlarian dan mengamankan diri. Hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.
0: Pemerintah daerah Biak Numfor menggelar bimtek penguatan politik bagi pimpinan dan kader partai politik se-Biak Numfor. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Laluan berikut ini.
6: Pemerintah daerah Biak Numfor melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menggelar bimbingan teknis penguatan politik bagi partai politik. Selain memperkuat fondasi demokrasi di daerah, juga meningkatkan kapasitas, integritas, dan kedewasaan berpolitik. Bimbingan teknis yang diselenggarakan sehari itu dibuka secara resmi PLT Kesbangpol Biak Numfor, Dr. Randa Katrin Wanma atas nama Bupati, menyasar pengurus dan kader partai politik sekabupaten Biak Numfor, serta tamu undang lainnya bertempat di gedung KSL pada Senin 8 Juni 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Anda Katrin Wanma mengatakan partai politik merupakan pilar utama dan ujung tombak demokrasi, tidak hanya berhenti merekrut kader atau menjadi kendaraan meraih suara semata, namun mendidik politik masyarakat. Dikatakan dengan pemahaman komprehensif diharapkan gesekan dan polarisasi saat momen politik tiba bisa diminimalisir. Menurutnya, beda warna bendera itu wajar dan kaya, namun saat berbicara tentang kemajuan Biak Numfor, semua partai politik harus tegak lurus pada satu visi, yaitu mensejahterakan masyarakat. PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dr. Anda Katrin Wanma atas nama Bupati berpesan kepada pimpinan dan kader partai politik agar mengedepankan edukasi dan etika politik, perkuat sinergi untuk pembangunan dan tingkatkan kapasitas, hadir dan serap ilmu.
7: Dengan teknis penguatan politik untuk partai politik ini dilaksanakan, pesertanya itu 18 partai politik yang peserta pemilu 2024 yang sudah terdaftar. Kemudian ada ditambah 2 partai yang sementara sudah mendaftar, dan kegiatan ini ada di Badan Kesbangpol khusus di bidang politik. Dan kegiatan ini mungkin baru pertama kali dilakukan dengan mengumpulkan semua partai politik yang ada di Kabupaten Biak Numfor, khusus partai politik peserta pemilu 2024. Tujuannya itu kita memberikan penguatan kepada setiap partai-partai peserta pemilu itu agar mereka dibekali dapat memberikan lagi apa bimbingan teknis internal partai untuk memperkuat partai. Dan kalau dilihat dari sisi institusi kami ke Sebangun Pulau kami lebih cenderung ke pelaksanaan bagaimana implementasi undang-undang tentang partai politik itu.
6: Sebelumnya, Ketua Panitia Justina Wanma SIP dalam laporannya mengatakan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengurus partai politik terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan partai dalam menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat, dan meningkatkan pemahaman tentang tata kelola organisasi dan pengelolaan bantuan keuangan parpol secara transparan dan akuntabel, serta mendorong terciptanya kehidupan politik demokratis, sehat, dan bertanggung jawab.

0: bimbingan teknis penguatan politik bagi pengurus dan kader partai politik se Kabupaten Biak Numfor berlangsung sehari dengan menghadirkan pemateri berkualitas baik dari KPU, Kejaksaan, BPKD, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
1: Pendengar H+9 update ledakan dugaan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Biak, operasi pencarian dinyatakan ditutup pada Senin malam 8 Juni 2026. Berikut press release yang disampaikan Kapolres Biak Numfor AKBP Arita Setiawan dan Kasiop Sara Biak Andarias berikut ini.
2: H+9 ya,
3: ya.
2: H+9 ini.
4: Izin disampaikan ke media, kalau ada pertanyaan silakan yang berkaitan dengan ini untuk mempersingkat waktu. Oke, sudah siap kamera? Izin Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Bapak Bupati Biak Numfor atau yang diwakili oleh staf ahli dan kepala dinas terkait. Yang saya hormati dari Komandan Kodim 1708 Biak Numfor atau yang diwakili oleh dari Batalion TP. Yang saya hormati dari Basarnas dan seluruh rekan Basarnas. Yang saya hormati dari rekan-rekan dari Polres, jajaran Polres, dan yang saya hormati rekan-rekan media sekalian. Kita akan update perkembangan H+9 pasca ledakan yang diduga bom peninggalan Perang Dunia Kedua tanggal 31 Mei 2026 terkait dengan penanganan dan evakuasi serta proses penyidikan. Untuk update pada hari ini, kita akan mulai dari pernyataan dari Basarnas. Silakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati Bupati atau yang mewakili Pak Kapolres, satuan-satuan instansi dan satuan TNI. Dan pada hari ini tanggal 8 Juni tahun 2026, tim SAR gabungan menutup operasi SAR karena sudah melaksanakan operasi SAR selama 9 hari yang ditemukan 6 meninggal dunia, 3 dalam pencarian, dan 3 ini masih menunggu hasil dari dibaik. Kemudian selamat 17 serpihan, 94 serpihan. Pada hari ke-9 tidak ada temuan serpihan dan tanda-tanda korban yang akan ditemukan, sehingga kami dari Basarnas bersama dengan instansi terkait maupun korban memutuskan bahwa pada hari ini tanggal 8 Juni 2026 pukul 18.20 operasi SAR tim SAR gabungan dinyatakan ditutup. Demikian, terima kasih, selamat malam.
5: Demikian sudah kita dengarkan update dari Basarnas. Kami dari tim gabungan, update terakhir korban meninggal dunia sebanyak 6 korban jiwa dan yang masih belum ditemukan sebanyak 3 korban. Untuk kelanjutan tim DVI masih melakukan proses identifikasi di Pusdokes Polri di Jakarta. Dan Puslapor kami juga masih menunggu hasil identifikasi dari tim Puslapor Mabes Polri. Kemudian untuk olah TKP, kami masih melakukan penyidikan dan melaksanakan olah TKP secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta masih melakukan proses penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang sudah kami periksa sampai dengan saat ini sebanyak 28 saksi. Untuk ada perkembangan terkait dengan penyidikan, nanti kami akan update kembali apabila semuanya hasil identifikasi sudah kita kumpulkan semuanya. Mungkin itu update pada H+9 pasca ledakan yang diduga bom peninggalan Perang Dunia tanggal 31 Mei 2026. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.

0: Baik, pendengar Anda masih mendengarkan Buletin Pagi Warta Berita Daerah Bia. Kita beralih informasi menarik lainnya. Sebanyak 8 bahan peledak yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua dimusnahkan oleh tim Jibom Gegana Polda Papua. Laporan selengkapnya kembali disampaikan reporter Oki Penontoan berikut ini.
1: Disampaikan kepada para seluruh masyarakat yang ada di sekitar lokasi agar mencari perlindungan. Akan diadakan disposal. Misalkan akan diadakan dengan hitungan 5 mundur. 0 meledak. 2 4 5 2 1 4.
2: Tim penjinak bom di Bom Gegana Satbrimob Polda Papua melakukan disposal atau pemusnahan bahan peledak sisa Perang Dunia Kedua berlangsung di Mako 4 Batalion A Pelopor di Kampung Sunyar Distrik Kendidori Senin 8 Juni 2026. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Tristiawan mengatakan disposal dilakukan di Bom Gegana Polda Papua sebanyak 8 bahan peledak yang diserahkan oleh masyarakat.
3: Barang ataupun bahan peledak yang didisposal pada siang hari ini itu ada 8 bahan peledak yang semuanya adalah penyerahan dari masyarakat dengan rincian 3 buah ranjau personil serta 30 amunisi aktif serta 3 buah proyektil mortir, 1 buah proyektil aircraft serta 1 granat nanas. Jadi jumlah semuanya ada 8 bahan peledak yang diduga peninggalan Perang Dunia Kedua dan semuanya adalah penyerahan dari masyarakat yang diamankan oleh tim Jibom Gegana Polda Papua dibantu oleh Kompi Brimob Biak. Alhamdulillah, puji Tuhan untuk pesan disposal jalan dengan lancar.
2: Kapolres selanjutnya mengimbau masyarakat yang mengetahui atau menyimpan bahan-bahan peledak peninggalan Perang Dunia Kedua agar diserahkan ke aparat sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang berdampak luas seperti musibah tanggal 31 Mei 2026 lalu.
3: Kita mengharap kepada seluruh masyarakat yang melihat, mengetahui ataupun menyimpan bahan-bahan yang diduga sebagai bom atau barang-barang berbahaya lainnya yang bisa meledak, khususnya peninggalan Perang Dunia, kami menghimbau untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib baik lewat Polsek maupun Polres.
2: Sementara Kanit Tim Jibom Gegana Polda Papua Ibda Bambang Pamungkas Jaya menyebut disposal yang dilakukan untuk bahan peledak bom dengan status aktif dan memiliki high explosive.
4: Yang ini yang kami dapatkan di sini adalah high explosive. Jadi masuk kategori high explosive, berarti daya ledak tinggi. Langkah yang kami ambil di sini adalah melakukan peledakan dengan sistem peledakan. Diharapkan bom ini akan musnah seperti yang kami sampaikan tadi bahwa bom ini tidak ada masa expire. Untuk sistem ketiga yaitu sistem penyiraman dengan cairan kimia khusus apabila casing bom tersebut sudah terbuka. Apabila casing tersebut sudah terbuka, kami menggunakan cairan zat kimia khusus. Di sini kami menyampaikan untuk SOP keamanan. Untuk keamanan kami menggunakan radius 300 meter dari TKP. Karena ini masuk ke bom-bom yang ada ini, proyektil peninggalan Perang Dunia II yang mengandung high explosive. Saya ulangi, high explosive. Dan ini masih aktif karena di dalamnya masih ada kandungan bahan peledaknya. Kami di sini melakukan disposal adalah disposal bom. Karena ada disposal handak dan bom. Apabila tidak memenuhi unsur-unsur bom, karena unsur bom ada 4 macam, itu masih handak. Tapi kalau yang ini sudah memenuhi unsur bom, kami mengambil langkah untuk pemusnahan.
2: Turut hadir menyaksikan disposal, Asisten 1 Setda Biak Numfor, Kasiops Basarnas, pihak TNI dan sejumlah PJU Polres Biak Numfor.
0: Pemda Biak Numfor serahkan pemakaman, ya maksud kami, permakanan wujud cinta kasih untuk lansia, balita stunting, dan warga rentan di distrik Samova. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Roni Leluan berikut ini.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor menegaskan komitmen kuatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang butuh perhatian lebih, baik para lansia, anak usia di bawah 5 tahun yang kurang gizi, dan kelompok rentan lainnya. Program penyediaan permakanan ini bukan sekedar bantuan sosial biasa, namun wujud nyata kehadiran dan kepedulian negara melalui pemerintah daerah di tengah masyarakat dengan tujuan untuk memastikan kebutuhan gizi dasar penerima manfaat terpenuhi sehingga kesehatan dan kualitas hidup mereka tetap terjaga. Hal itu disampaikan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan PLT Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Biak Numfor Robert Rumaropen SE pada pembukaan kegiatan penyediaan permakanan bagi penerima manfaat di Gedung Serbaguna Kampung Sumberker Distrik Samova pada Senin 8 Juni 2026. Diharapkan melalui program ini dapat memastikan terpenuhinya gizi dasar bagi para penerima manfaat sehingga kesehatan dan kualitas hidup tetap terjaga dengan baik.
6: Pesan penting kepada Dinas Sosial, saya minta agar memastikan makanan yang didistribusikan memenuhi standar gizi yang baik, higienis, dan diantarkan tepat waktu. Pastikan data penerima manfaat benar-benar by name, by address, agar bantuan ini tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu sebagaimana jumlah yang telah ditentukan. Kepada pemerintah distrik dan kelurahan atau kampung, saudara-saudara kepala distrik Samoko beserta para aparat di bawahnya harus proaktif melakukan pengawasan dan evaluasi di lapangan. Pastikan tidak ada warga yang berhak namun terlewati dari program ini. Kepada para kader dan relawan, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi Bapak Ibu sekalian yang ikut menyukseskan program ini. Tugas ini adalah tugas mulia, kerjakanlah dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang.
5: Di akhir sambutan Bupati, PLT Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Biak Numfor Robert Rumaropen mengatakan bantuan permakanan yang disalurkan ini sebagai bentuk cinta kasih pemerintah daerah terhadap penerima manfaat. Ia berharap bantuan ini jangan dinilai dari seberapa besarnya, namun sebagai tali kasih dan doa dari pemerintah daerah agar penerima manfaat selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Robert Rumaropen mengajak semua pihak untuk menjaga kerukunan, persatuan, dan semangat kebersamaan di Distrik Samova dan membangun Kabupaten Biak Numfor yang kita cintai dan banggakan ini menjadi lebih baik ke depan. Kegiatan penyediaan permakanan ini dilaksanakan selama 4 minggu, mulai 8 Juni hingga 4 Juli untuk 20 penerima manfaat yang terdiri dari lansia, non-produktif, dan anak-anak di bawah 5 tahun dari keluarga tidak mampu dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan perlindungan sosial. Kegiatan penyediaan permakanan dihadiri PLT Kepala Dinas Sosial Sandi Pelangan dan Ketua Tim Penggerak PKK Biak Numfor Nyonya Imelda Waspakrik Mansnembra.
7: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
0: Berita terakhir, Wanavis Indonesia gelar loka karya penguatan dukungan kebijakan keberlanjutan program rumah baca dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial TPBIS di Kabupaten Biak Numfor. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Ririn Arini berikut ini.
8: Wahana Visi Indonesia melaksanakan kegiatan loka karya penguatan dukungan kebijakan keberlanjutan program rumah baca dan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial TPBIS di Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak Senin 8 Juni 2026 diikuti oleh seluruh tutor rumah baca wilayah binaan Wahana Visi Indonesia. Dalam sambutannya, manajer WVI area klaster Papua Pinca Siska Malia menjelaskan kegiatan ini menjadi ajang peluncuran 3 program unggulan yaitu kegiatan Saneraro, pengembangan TPBIS, serta program kerjasama dengan mitra lainnya, baik perorangan, pemerintah daerah maupun masyarakat dalam pelayanan rumah baca. Melalui program tersebut, pihak WVI akan melayani 6 kampung binaan yang tersebar di 2 distrik, yaitu 5 kampung di distrik Biak Kota, yakni Amroben, Kababur, Mansuam, Kariendi, dan Borokup, serta satu kampung di distrik Biak Utara yaitu Kampung Nernu. Setelah lokakarya ini, kegiatan akan dilanjutkan dengan pelatihan selama 4 hari mulai 9 hingga 12 Juni 2026 yang ditujukan khusus bagi 40 tutor rumah baca dari 6 wilayah binaan. Selain itu, target utama dari ketiga program ini adalah menjadikan tutor rumah baca sebagai master tutor yang mampu melatih tutor baru. Diharapkan seluruh peserta pelatihan dapat lulus dengan nilai baik dan memenuhi standar kelayakan yang ditetapkan. WVI berharap melalui program ini tidak hanya kemampuan membaca anak yang meningkat, tetapi juga muncul kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kampung layak anak. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah agar Kabupaten Biak Numfor dapat mencapai indikator sebagai kabupaten layak anak yang sesungguhnya.
9: Hanya yang dilakukan hari ini agar terjadi kesadaran gitu ya dari semua pihak gitu, bukan hanya dari pemerintah daerah saja tapi juga dari mitra-mitra yang lain gitu ya, sama-sama menggeluti bidang literasi ini gitu ya, punya sama-sama tujuan juga bagaimana agar pemahaman anak-anak di Kabupaten Biak untuk memahami isi bacaan juga bisa berjalan dengan lancar gitu ya, dan semua pihak itu mempunyai visi yang sama gitu dengan sumber daya yang masing-masing gitu.
8: Sementara itu, Bupati Biak Numfor dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Rudolf Yap, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Wahana Visi Indonesia yang konsisten menjadi mitra strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Biak. Ia menyebut pembangunan SDM unggul dimulai dari dasar, yaitu literasi.
10: Momentum lokakarya di hari ini menjadi sangat penting karena dua hal penting berikut. Yang pertama, penguatan kebijakan dan kapasitas tutor. Kebijakan yang kuat akan menjamin keberlanjutan rumah baca. Sementara itu, tutor yang berkapasitas tinggi akan menunjukkan suasana belajar yang sangat kreatif dan menyenangkan. Yang kedua, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kita ingin perpustakaan dan rumah baca mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui TPBIS, literasi tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi mentransformasikan informasi menjadi keterampilan praktis yang berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga.
8: Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan kesepakatan bersama, pandu kerjasama antar OPD untuk mengintegrasikan program literasi guna mewujudkan TPBIS yang ramah anak dan berkelanjutan di Kabupaten Biak Numfor.
0: Baik, pendengar, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam penyampaian buletin pagi Warta Berita Daerah Biak. Tetaplah bersama kami, beragam informasi menarik masih tetap kami hadirkan untuk Anda dan sejumlah informasi terupdate lainnya dapat Anda ikuti dan simak melalui portal media resmi kami www.rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya Pemurda mengucapkan terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, selamat pagi. Aroma BBS, salam sehat bagi mereka di mana saja berada. Tepat pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian informasi akan kembali kita ikuti nanti tepat pukul 7 dengan penyampaian berita Pro 3 dengan info berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dari Pro 3 Jakarta akan kita simak kembali pada pukul 7 pagi nanti. Ya, selang kebersamaan kita selama 30 menit nanti kita juga akan ikuti penyampaian laporan lalu lintas yang akan disampaikan rekan-rekan Satlantas Polres pihak Numfor. Ya, namun sebelumnya pendengar, mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan beberapa pemberitahuan pengumuman dalam informasi layanan masyarakat edisi pagi ini. 9 Juni 2026 kami sampaikan dari PT PLN Persela Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan dia. Diumumkan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP 3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya, beli token listrik dapat bonus voucher listrik. Juni Pagansa hadir dengan bonus spesial untuk pelanggan PLN setiap pembelian token listrik minimal Rp50.000 di PLN Mobile. Ini berkesempatan mendapatkan voucher listrik Rp10.000. Siapa cepat dia dapat karena kuotanya terbatas. Untuk pelanggan tercepat setiap hari, cek bonus voucher listrik di menu reward, cek detail di aplikasi PLN Mobile. Ayo manfaatkan promonya mulai 4 hingga 9 Juni 2026 pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. PLN Mobile, semua makin mudah melayani sepenuh hati, tetap tenang, tetap kamu. Demikian untuk informasi yang kami hadirkan dalam info layanan masyarakat promo Juni Pagansa untuk Anda di pagi ini. Ya, pendengar, beragam informasi berbagai acara Sharepo 1 dan rangkaian info terupdate dan informasi lainnya akan terus kami hadirkan menemani Anda hingga tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita akan menyimak kembali penyampaian kabar berita dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 dari Republik Indonesia BIA. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti bersama penyampaian berita, maksud kami laporan lalu lintas yang disampaikan bersama rekan-rekan Satlantas Polres Biak Numfor yang disampaikan langsung bersama Ibu Anang Supriyadi yang akan melaporkan secara langsung terkait arus lalu lintas untuk edisi pagi ini, pendengar, Selasa 9 Juni 2026. Selamat pagi untuk Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Pendengar RRI Pro 1 Biak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Aibtu Anang Supriyadi, anggota Satlantas Polres Biak Numfor, yang mana hari ini hari Selasa tanggal 9 Juni 2026, akan memandu jalannya laporan situasi Kamsel Tipcalantas wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam serta situasi arus lalu lintas terkini di pagi hari ini, tentunya bersama rekan-rekan Satuan Lalu Lintas Polres Biak Numfor yang mana pagi hari ini sedang berada di beberapa titik di Kabupaten Biak Numfor yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan maupun pantauan situasi arus lalu lintas. Namun sebelumnya tak lupa kami mengucapkan kepada para pendengar sekalian selamat berbahagia, yang mana pagi hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan yaitu berupa hari kelahiran maupun hari pernikahan, serta bagi para pendengar sekalian yang diberikan cobaan sakit semoga lega sembuh dan selalu tetap semangat. Baik, untuk itu yang pertama kami persilakan rekan Bribtu Denilson yang mana pagi hari ini sedang melaksanakan piket laka lantas selama 1x24 jam dan akan melaporkan situasi Kamsel Tipcalantas untuk wilayah hukum Polres Biak Numfor selama 1x24 jam. Kami persilakan rekan Bribtu Denilson untuk laporan situasi Kamsel Tipcalantasnya.
3: Semoga semua sekarang di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi, pelantas hadir untuk masyarakat. Baik, selamat pagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Bribtu Denilson Moira Rumanani, dengan 4 rekan lainnya. Saya akan melaporkan situasi Kamsel Tipcalantas selama 1x24 jam di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor. Situasi Kamsel Tipcalantas di wilayah hukum Kabupaten Biak Numfor selama 1x24 jam masih terpantau situasi aman, tertib, lancar, dan terkendali. Untuk kejadian laka lantas, terdapat 2 kejadian laka lantas. Dengan adanya hal tersebut, kami tetap menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Biak Numfor agar terus berhati-hati dalam berkendara. Tidak berkendara dalam pengaruh minuman beralkohol. Dan patuhi aturan-aturan berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas berawal dari pelanggaran berlalu lintas dan pelanggaran keselamatan untuk kemanusiaan. Mungkin itu saja yang dapat kami laporkan. Kembali ke masalah yang di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polantas hadir untuk masyarakat. Shoima kasumasa.
2: Baik, terima kasih rekan Bribtu Danielson untuk laporan situasi Kamsel Tipcalantas selama 1x24 jam serta informasi yang telah disampaikan. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Ahmad Yani, lebih tepatnya di masjid depan Masjid Baitur Rahman bersama rekan Aibtu Anton Konyep yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan arus lalu lintas dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibtu Anton Konyep untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
4: Selamat pagi Pak Anang di studio. Terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI yang dimanapun berada. Bersama saya Aibtu Anton Konyep berserta rekan saya Bripta Rana Rambitan akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tepat tepatnya di depan Bukit Umrahman Biar. Sampai saat ini dari pantauan kami, situasi arus lalu lintas berjalan aman, lancar, dan terkendali. Kami selalu menghimbau kepada pengendara roda 2, roda 4, dan roda 6 agar selalu berhati-hati karena sementara cuaca di Biak lagi hujan, agar kecepatan kendaraan Anda selalu diperhatikan dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Demikian Pak Anang kembali ke studio. Selamat pagi.
2: Terima kasih rekan Aibtu Anton Konyap untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Berikutnya kami sudah terhubung dengan rekan Aibda Willy Taiwaso yang mana pagi hari ini sudah berada di pertigaan Awan Jingga yang saat ini sedang melaksanakan giat pengaturan untuk Awan Jingga dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Aibda Willy untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
5: Selamat pagi, masalah di studio. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Shalom. Bersama saya Aibda Willy Taiwaso melaporkan langsung dari Jaman Ahmad Yani, tepatnya di pertigaan Awan Jingga Mister Rumah Seri. Situasi arus lalu lintas terpantau landai-landai saja. Hal-hal yang lain menonjol nihil. Untuk kondisi cuaca diimbau kepada masyarakat Kota Biak dan sekitarnya, hujan, jadi mungkin bisa pengendara motor bisa waspada dengan membawa mantel dan berhati-hati dalam berkendara. Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari pertigaan Tarumasa di Jalan Mas Yani. Saya kembalikan ke Mas Anang di studio. Selima kasih.
2: Terima kasih rekan Aibda Willy untuk laporan situasi arus lalu lintas serta imbauan-imbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Yang selanjutnya, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di traffic light Kampung Baru bersama rekan Bribtu Amar akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk seputaran traffic light Kampung Baru dan sekitarnya. Kami persilakan rekan Bribtu Amar untuk laporan situasi arus lalu lintasnya.
6: Terima kasih, Mas Anang di studio dari Biak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi, masyarakat Kota Biak dan sekitarnya. Kembali lagi sama saya, Bribtu Amar, melaporkan arus situasi lalu lintas di wilayah Polres Biak Lumpur, tepatnya di traffic light Kampung Baru, di mana traffic light berfungsi dengan baik, alam menonjol nihil. Untuk cuaca di sekitaran wilayah Kampung Baru telah turun hujan. Himbauan buat kami bagi pengendara roda 2 khususnya agar selalu berhati-hati. Demikian masalah yang dapat saya laporkan dari traffic light Kampung Baru. Kembali ke studio, Selima Kasumasa.
2: Terima kasih rekan Bribtu Amar untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di Jalan Condronegoro, lebih tepatnya di depan Yayasan Yapi Samova, dan akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk Jalan Condronegoro dan sekitarnya. Kami persilakan.
7: Selamat pagi Mas Ana, selamat pagi kawasan Biak. Dimanapun Anda berada, baik di daratan maupun di kepulauan, bahwa pagi ini cuaca hujan deras melanda Kota Biak. Diimbau kepada seluruh pengguna jalan, terutama yang menggunakan roda 2, kata pepatah, sedia payung sebelum hujan, maka sedia mantel sebelum bergerak atau mengendari kendaraan. Dan untuk situasi sampai saat ini masih seperti yang sebelumnya kami laporkan. Untuk itu kami himbau kepada seluruh masyarakat lebih berhati-hati menjaga keselamatan di atas jalan raya. Demikian Mas Anang, untuk sementara kami laporkan dari Condronegoro, tepatnya di depan isi Piapis-Piap. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat buat kita kawasan Biak. Syui makasumasa.
2: Baik, terima kasih rekan Aibtu Muhammad Raspi untuk laporan situasi arus lalu lintas serta himbauan-himbauannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda, serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya kami sudah terhubung dengan rekan yang mana pagi hari ini sudah berada di pertigaan kantor bupati bersama rekan Christian Bandekau, akan melaporkan situasi arus lalu lintas untuk seputaran Jalan Majapahit dan sekitarnya. Kami persilakan. Baik, terima kasih rekan Aibda Christian Banikau untuk laporan situasi arus lalu lintas serta imbuan-imbuannya. Selamat pagi dan selamat bertugas buat Anda serta hati-hati dalam pelaksanaan tugas. Pendengar RRI Persatu Biak dimanapun Anda berada dan warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor serta para pengguna jalan yang menggunakan fasilitas jalan raya yang berada di Kabupaten Biak Numfor, tentunya kami Satuan Lintas Polres Biak Numfor mengucapkan terima kasih buat masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengguna jalan yang terkhusus menggunakan fasilitas di jalan raya yang berada di Kabupaten Biak Numfor. Tentunya kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan, mengimbau dan mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan para pengguna jalan yang berada di Kabupaten Biak Numfor untuk selalu mengutamakan dan memperhatikan keselamatan Anda pada saat Anda berkendaraan, baik itu dengan menggunakan roda 2, roda 4 atau bahkan lebih, serta untuk memenuhi keselamatan itu sendiri tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu salah satunya adalah faktor diri sendiri. Tentunya pada saat Anda hendak mengemudi, jangan lupa untuk berdoa meminta keselamatan dan tentunya perhatikan selalu penggunaan kelengkapan keselamatan seperti menggunakan helm, baik itu pengendara maupun penumpang Anda, serta menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi roda 4 atau lebih, dan selalu membawa

0: persen yang ada di kendaraan, dan pastikan pada saat Anda mengemudi tidak dipengaruhi oleh minuman beralkohol atau melakukan aktivitas selain memegang kendali kendaraan atau memegang kendali pengemudi tersebut atau memegang setir, seperti menggunakan HP pada saat Anda mengendarai kendaraan. Tentunya hal itu akan menyebabkan pecahnya konsentrasi pada saat kita mengendarai kendaraan dan mengakibatkan kecelakaan yang nantinya akan merugikan diri Anda pribadi serta para pengguna jalan yang lainnya, dan pastinya keluarga Anda dan orang-orang yang menunggu Anda di rumah dengan selamat. Serta kami mengingatkan bagi para orang tua yang masih memiliki putra-putri yang masih di bawah umur, tentunya hendaklah tidak memperbolehkan atau melarang putra-putri Anda menggunakan kendaraan sendiri, dikarenakan belum cukup umur dan pastinya belum memiliki SIM. Karena pada saat anak-anak yang masih di bawah usia dini atau umur yang belum cukup, tentunya sifat psikologis tentunya kurang labil dan pastinya kurang mengetahui apa saja peraturan di atas jalan raya yang tentunya nanti akan merugikan diri anak itu sendiri. Dan pastikan bagi orang tua untuk mengawasi putra-putrinya, pastikan mereka berkumpul atau bergaul oleh siapa dan di mana. Jangan lupa untuk mengecek keberadaan mereka agar nantinya tidak terlibat hal-hal yang tentunya kita tidak inginkan dan akan merugikan orang tua serta keluarga besar Anda. Demikian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan kesehatan serta keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan di jalan raya serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Ingat, satu kata ladanan lebih bermakna dari 1000 kata-kata. Kita kembali ke Bung Yan di studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom. Soima Kasumasa.
1: Baik, pendengar, demikian untuk laporan lalu lintas tepat pukul 7 kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita, saya Risti Rustarto. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR bersinergi dengan Dinas Sosial. Imbas cuaca yang masih tidak menentu, tanam bakau di wilayah utara Brantas Kabupaten Jombang mencapai 50%. Dan inilah warta berita selengkapnya untuk Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti menemani Anda.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepastian tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcayanto saat dikonfirmasi mengenai informasi OTT yang beredar di wilayah tersebut. Namun, Fitroh tidak merinci dengan pihak yang terjaring operasi tersebut. Kita beralih ke informasi luar negeri. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru, Malaysia memberi perlindungan dan pendampingan hukum kepada 6 nelayan asal Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Ke-6 nelayan tersebut sebelumnya ditangkap otoritas Malaysia karena diduga melanggar batas wilayah perairan dan melakukan penangkapan ikan tanpa izin. Kita ke informasi olahraga, pemanjat tebing Putra Tri Ramadhani sukses mengamankan tiket Final World Climbing Series di Praha, Ceko. Ia bahkan meraih peringkat ketiga di babak semifinal yang berlangsung pada hari Minggu 7 Juni 2026. Kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Pendengar pemirsa, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat peran dalam rekrutmen dan pengembangan sekolah rakyat atau SR yang bersinergi dengan Dinas Sosial. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memperkuat perannya dalam mendukung operasional sekolah rakyat atau SR, khususnya dalam proses rekrutmen peserta didik hingga penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Mohsin, menjelaskan pihaknya bersinergi dengan Dinas Sosial dalam menjaring calon siswa sekolah rakyat. Proses rekrutmen dilakukan dengan mengedepankan data terpadu kesejahteraan sosial, sehingga sasaran program tepat menyentuh masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga menyiapkan tenaga guru dan tenaga kependidikan atau GTK yang ditugaskan secara khusus di sekolah rakyat hingga tahun 2029.
2: Kurikulum yang digunakan dari Kementerian Pendidikan yang sudah diadopsi oleh SR ya sudah.
3: Dinas Pendidikan tidak ada terkait pengawasan dan lainnya?
2: Tidak ada. Jadi kalau sharing ya, jadi teman-teman ada kegiatan SR mengundang teman-teman pengawas, teman-teman guru PAI, teman-teman kepala sekolah, teman-teman BK untuk memberikan materi pelatihan di SR.
1: Ia menambahkan sekolah rakyat di Kabupaten Kediri merekrut siswa sebanyak 3 kelas, mulai jenjang SD, SMP, dan SMA dengan jumlah per kelas 30 anak. Sehingga perekrutan siswa SR tahun ini sebanyak 270 siswa dengan rincian jenjang SD 90 siswa, jenjang SMP 90 siswa, dan SMA sebanyak 90 siswa.
4: Jadi kalau bisa ya sosialisasi ke masyarakat itu bagaimana cara mendaftarnya, terus apa syarat-syaratnya. Dari pemerintah juga turun tangan ke lapangan untuk melihat langsung. Sebaiknya ya kerjasama dengan RT, RW, atau kelurahan, karena mereka kan yang punya datanya. Ya juga untuk mencegah titipan-titipan seperti itu, anak-anak yang memang tidak selayaknya masuk sekolah rakyat, jadi tepat sasaran.
1: Muhammad Mohsin mengungkapkan keberadaan sekolah rakyat sangat membantu penurunan potensi anak tidak sekolah atau ATS, di samping keberadaan SMA Dharma Wanita Satu Pare Boarding School milik pemerintah Kabupaten Kediri, yang tahun ini merekrut sebanyak 100 siswa tidak mampu. Hal tersebut juga merupakan bagian penting dalam upaya bersama untuk memastikan anak yang sudah lulus dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Dinas Pendidikan juga akan menyampaikan data anak yang berpotensi putus sekolah atau anak yang lulus tidak melanjutkan sekolah kepada pihak Dinas Sosial. Heri Susanto melaporkan.

0: Kali ini kita beralih ke informasi dari imbas cuaca yang tidak menentu. Tanam tembakau di wilayah utara Brantas, Kabupaten Jombang baru mencapai 50%. Selengkapnya dari Kediri disampaikan Anne Kusuma.
1: Curah hujan yang masih tinggi hingga awal Juni 2026 ini menyebabkan proses tanam tembakau di wilayah utara Sungai Brantas, Kabupaten Jombang mengalami keterlambatan. Berdasarkan data Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Jombang, realisasi penanaman baru mencapai sekitar 50% dari total lahan yang disiapkan oleh petani. Kondisi tanah yang masih basah dinilai belum ideal untuk pertumbuhan tanaman tembakau, sehingga sebagian petani memilih menunda masa tanam hingga lahan benar-benar kering. Ketua APTI Jombang, Lasiman, dalam hal ini menjelaskan bahwa keterlambatan musim tanam tahun ini dipengaruhi oleh intensitas hujan yang masih tinggi hingga akhir Mei 2026 kemarin. Meski demikian, capaian penanaman dinilai sedikit lebih baik jika dibandingkan tahun sebelumnya. Ia menyebut Kecamatan Kudu dan Ngusikan menjadi wilayah dengan perkembangan tanaman paling tinggi, sedangkan untuk Kecamatan Peloso masih mencatat luasan tanam yang rendah karena kondisi lahan belum memungkinkan untuk diolah secara optimal.
2: Tanaman tembakau di utara Brantas memang di bulan Juni, bulan 6 ini masih banyak curah hujan. Kemudian mungkin turunnya di wilayah kadang di Kabung, Pandaan, Kudu, nah, mungkin ada yang curah hujannya cukup tinggi, ada yang sedang. Nah, terkait hal ini, pola lahan sebenarnya itu penting dan perlu untuk persiapan tanam. Nah, kemudian got atau selokan itu juga harus dipersiapkan.
1: Sementara itu, salah seorang petani tembakau di Kecamatan Peloso, Syafi'i, mengungkapkan bahwa musim tanam tahun ini memang mengalami kemunduran akibat lahan yang sempat tergenang banjir setelah hujan deras.
3: Habis hujan lebat itu, Mas. Satu hari penuh.
4: Oh, dua hari.
3: Satu hari itu yang lebat itu 2 jam hari Kamis kemarin. Masih ada harapan itu yang kecil-kecil yang belum dipupuk itu loh. Masih ada harapan.
1: Kondisi cuaca yang belum stabil membuat petani tembakau di wilayah utara Brantas harus menyesuaikan pola tanam sekaligus meningkatkan pengelolaan lahan untuk mengurangi resiko kerusakan akibat genangan air. Para petani pun berharap intensitas hujan segera menurun agar proses tanam dapat berlangsung dengan optimal dan target produksi tembakau pada musim ini tetap tercapai. Anu Kusuma melaporkan.
0: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat memasifkan distribusi beras SPHP dan minyak goreng minyak kita. Iin Nurfareni melaporkan langsung dari Makassar.
5: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat bersama dengan Satgas Pangan dan juga stakeholder terkait melakukan pemantauan sejumlah komoditi di Pasar Pabayeng-Bayeng Kota Makassar. Dari hasil pemantauan tersebut, didapati sejumlah kebutuhan pokok seperti beras premium, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan minyak goreng mengalami kenaikan. Pimpinan Kanwil Perumbulok Sulsel Bar Fahru Rosi menjelaskan pemantauan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya laporan kenaikan beberapa komoditi pangan dan melihat langsung adanya indikasi kenaikan di antaranya beras premium naik Rp400, mahalnya dengan minyak goreng, namun memang jika harganya ada yang menjual di atas head karena mengambil dari luar, bukan di bulog langsung. Untuk itu, Fahru Rosi menyatakan beberapa langkah dilakukan di antaranya memasifkan distribusi beras SPHP ke masyarakat, termasuk juga untuk minyak goreng minyak kita.
6: Rangka menstabilisasi harga komoditi tersebut, saat ini kami sudah meminta seluruh jajaran di bulog, bahkan sampai tingkat kepala gudang untuk memasifkan SPHP, menggelontorkan beras SPHP agar semua agar akses masyarakat terhadap beras tersebut tidak ada kendala. Yang kedua, kami minta distribusi minyak goreng untuk memasifkan penjualan juga supaya kenaikan-kenaikan yang muncul pada hari ini bisa diredam.
5: Ia juga memastikan ketersediaan stok beras cukup aman di mana Bulog menguasai 894 ribu ton secara keseluruhan stok aman dan meminta jangan ada panik buying di kalangan masyarakat dengan kondisi kenaikan harga dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Unit Induksi atau Kanit Polda Sulsel AKP Jabar Siajo dari Satgas Pangan Polda Sulsel menjelaskan, pengawasan terus dilakukan oleh Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan dan harga di pasaran sesuai. Walaupun masih ada didapatkan kenaikan Rp400 untuk beras premium, dan ini akan terus dilakukan pengecekan. Setelah dari pengecer akan masuk ke distributor.
4: Kita turut secara bersama-sama untuk memastikan apakah ketersediaan di pasar dan harga yang sesuai dengan itu. Walaupun saat ini memang kita buktinya kita bisa lihat bahwa ada kenaikan sekitar 400 perak kalau beras ya untuk premium. Nah ini kan tugas kita lagi untuk menelusuri apa yang membuat harga itu bisa naik. Nah, ini sekarang di dataran pengecer. Besok mungkin akan kita kunjungi lagi di dataran produsennya.
5: Terkait dengan minyak goreng minyak kita, Jabar menjelaskan yang ada di pasaran ini berbeda produsennya dan yang dipastikan sesuai head adalah Bulog dan BUMN. Memang dari hasil pemantauan ditemukan ada kenaikan, namun semua tetap diawasi. Ketika ada kenaikan, ini akan dicek penyebabnya untuk dilakukan langkah stabilisasi.
0: Sementara itu, Koalisi Disabilitas Surabaya dan DPRD Surabaya bersepakat mempercepat pembentukan peraturan daerah disabilitas guna memperkuat perlindungan, meningkatkan kesejahteraan para penyandang disabilitas. Dari Surabaya, disampaikan oleh Agustin Irdiani.
7: Koalisi Disabilitas Surabaya mendorong pemerintah kota dan DPRD Kota Surabaya untuk mempercepat pembentukan peraturan daerah atau perda disabilitas guna memperkuat perlindungan dan juga meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Regulasi yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan kelompok disabilitas, terutama terkait aksesibilitas dan layanan publik yang inklusif. Ketua Koalisi Disabilitas Surabaya, Slamet Budi Santoso, usai menyerahkan berkas ke DPRD Kota Surabaya, mengatakan usulan tersebut juga diperkuat dengan dukungan dari organisasi penyandang disabilitas yang tergabung dalam koalisi. Selain regulasi, ia juga menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur dan transportasi yang ramah disabilitas agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam beraktivitas.
8: Kenapa kita buat begitu? Karena sampai saat ini kita merasa belum diberikan kesejahteraan bagi teman-teman disabilitas. Khususnya saat ini kan kita hanya dapatnya perwali. Perwali yang kita lakukan sampai saat ini belum menyentuh teman-teman.
7: Sementara itu, DPRD Kota Surabaya menyambut positif usulan Koalisi Disabilitas Surabaya untuk mendorong pembentukan perda disabilitas. Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fatani, menegaskan regulasi khusus tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas memiliki payung hukum yang lebih kuat.
9: Kota Surabaya

yang menjelaskan selama ini Pemkot Surabaya telah menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tersebar di sejumlah perangkat daerah. Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyandang disabilitas hingga pembangunan infrastruktur yang ramah disabilitas. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual untuk memperkuat pemahaman masyarakat, terutama mahasiswa, terkait pentingnya hak cipta karya dan inovasi di era globalisasi saat ini dalam meningkatkan perekonomian. Forum ini diselenggarakan oleh Komisi 13 DPR RI bekerja sama dengan Kementerian Hukum Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual.
2: Komisi 13 DPR RI menggandeng Kementerian Hukum Kemenkum Republik Indonesia melalui kantor wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik Bidang Hukum Kekayaan Intelektual di Palangkaraya. Hadir secara langsung anggota Komisi 13 DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, beserta jajaran pimpinan. Saat membuka kegiatan tersebut, Bias Layar menegaskan bahwa forum tersebut begitu penting agar para peserta memahami tentang hak kekayaan intelektual di tengah perkembangan teknologi dan persaingan yang semakin ketat saat ini. Bias Layar menyebut Kalimantan Tengah kaya akan kearifan lokal yang perlu dilindungi dengan undang-undang dan regulasi jelas. Bias Layar menambahkan perlu adanya kepastian hukum berbagai produk lokal, karya kreatif maupun inovasi yang dihasilkan sehingga dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bagi penciptanya, sekaligus terhindar dari klaim atau penggunaan tanpa izin oleh pihak lain.
1: Sangat-sangat penting karena ini menyangkut tentang hak cipta, kekayaan intelektual yang dimana ini persaingannya begitu ketat ya. Dan karena apa? Kenapa itu penting di Kalimantan Tengah? Karena Kalimantan Tengah ini kaya juga akan kearifan lokal yang perlu kita lindungi dengan undang-undang dan regulasinya. Ya, penemuan apa? Kayak bajaka itu, ya kan? Itu salah satu. Dan ini untuk kesejahteraan ke depannya, ya. Bukan hanya kita tentang mematerikan tentang kesadaran hukum, tapi tidak. Tapi ini untuk ekonomi juga tadi, ya.
2: Sementara itu di kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur mengungkapkan bahwa penyusunan peraturan daerah atau perda menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap berbagai kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah.
3: Terkait dengan perda, ini memang target kita di tahun ini, kita berharap kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong dan kita minta bantu juga Pak anggota Komisi 13 ini supaya membantu pemda-pemda itu mendorong supaya segera menyusun perda.
2: Sehingga nantinya terkait peraturan daerah, ditambahkan Hajrian Nur, memang target pihaknya akan selesai di tahun ini. Semua daerah akan memiliki perdanya masing-masing dan terus dikomunikasikan dengan seluruh sekretariat daerah, kabupaten dan kota, termasuk provinsi yang memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas peraturan daerah. Agak jaya bijaksana melaporkan.

0: Dari Palangkaraya kita bergeser ke Klaten, pembahasan bersama DPRD setempat akan segera melakukan tentang rancangan peraturan daerah atau raperda pengelolaan sampah. Melalui peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatasi persoalan sampah, utamanya yang terjadi di Kabupaten Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
1: Ini harapannya hulunya warga masyarakat mulai sadar pilah-pilah sampah, tengahnya TPS 3R jalan, hilirnya nanti TPA Trokitan selesai.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama DPRD setempat saat ini tengah membahas rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah. Revisi aturan ini diajukan untuk mengatasi darurat kapasitas di Kabupaten Klaten, terutama di tempat pemrosesan akhir TPA Trokitan yang diproyeksikan akan penuh dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Selesai penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi tentang Raperda pengelolaan sampah dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten kepada wartawan, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan pembaharuan Raperda dalam pengelolaan sampah dinilai penting sesuai dengan kondisi saat ini. Harapannya setelah dilakukan pembahasan oleh DPRD dan menjadi peraturan daerah atau Perda akan dapat mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Klaten dari hulu sampai hilir.
1: Nah, harapannya dengan adanya dua perda ini, yang pertama persampahan, ya nanti ke depan bisa menyelesaikan pengelolaan persampahan di Kabupaten Klaten. Tidak hanya di hilirnya saja, Trokitan, TPA saja, tapi dari hulunya, bagaimana kemudian komitmen bersama pemerintah daerah dan warga masyarakat mulai dari pilah-pilah sampah dari rumah.
2: Dikatakan Bupati, perlu adanya komitmen bersama antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan masyarakat, yakni mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah. Bupati Klaten juga menyatakan perkembangan kepariwisataan di wilayah ini akan berkembang dan produksi sampah tentu akan meningkat, sehingga perlu kesiapan bersama. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi menyatakan sekarang ini sampah telah menjadi persoalan yang krusial di Kabupaten Klaten. Tempat pemrosesan akhir atau TPA Trokitan, pedan sudah semakin menggunung, bahkan akan penuh dalam 1 atau 2 tahun lagi.
3: Kondisi saat ini kan TPA sudah mau penuh, 1 tahun 2 tahun itu TPA penuh. Kalau kita melakukan hanya seperti ini, kita angkut dan numpuk di sana. Makanya diharapkan dari perda ini nanti sampah selesai di tingkat sumbernya.
2: Dikatakan Sri Hati, setiap harinya produksi sampah di Kabupaten Klaten kurang lebih 650 ton per hari. Dari jumlah tersebut, 67% merupakan sampah organik. Sementara salah seorang warga Trokitan, Abdul Jamil, kepada RRI mengatakan membenarkan kondisi TPA Trokitan sudah hampir penuh atau overload.
4: Bahasanya tuh sudah overload, jadi ketinggian tumpuan sampah itu sekarang sudah melebihi pepohonan yang paling tinggi. Jadi sudah menjulang kayak gunung.
2: Ia berharap agar penanganan sampah Trokitan dilakukan sesuai komitmen awal, yakni dilakukan pengelolaan tidak seperti sekarang ini sebagai tempat penumpukan sampah. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

0: Masih terkait dengan persoalan-persoalan sampah. Namun kali ini adalah tempat penampungan sementara TPS 3R di Desa Margorejo, Cepiring. Di bulan Juni ini berencana mengoperasi mesin pirolisis dan memproduksi petasol atau bahan bakar sejenis solar. Hal tersebut dilakukan usai desa tersebut mendapat bantuan mesin pirolisis dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN dan dijadikan sebagai pilot project dalam penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Dari Kendal disampaikan oleh Faiz Rozi.
1: Alat untuk pembuat petasol itu jenis solar.
2: TPS 3R Desa Margorejo, Kecamatan Cepiring di bulan Juni ini berencana mengoperasikan mesin pirolisis untuk memproduksi petasol bahan bakar sejenis solar. Desa Margorejo mendapat bantuan mesin pirolisis dari BRIN dan dijadikan pilot project penggunaan mesin pirolisis di Kabupaten Kendal. Ketua TPS 3R Desa Margorejo, Sunoto, mengatakan rencananya uji coba mesin pirolisis dilakukan pada bulan Juni ini setelah perakitan mesin pirolisis selesai. Selanjutnya, mesin pirolisis akan beroperasi setiap hari sehingga sampah plastik sebagai bahan baku harus selalu tersedia. Untuk ketersediaan sampah plastik, pihaknya sudah mengerahkan warga untuk menjual sampah plastik. Pihaknya juga sudah bekerja sama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal untuk memasok sampah plastik.
1: Kami sudah bekerja sama dengan TPS 3R Kabupaten Kendal. Juga dari itu Ketua Paguyuban BPD Kecamatan Cepiring juga sudah menginstruksikan untuk bisa bahan bakunya plastik untuk bisa dikirim ke TPS 3R Margorejo.
2: Wibi Yulianti, Fungsional Teknik Penyihatan Lingkungan DLH Kendal, mengatakan kapasitas mesin pirolisis bantuan BRIN dapat mengolah sampah plastik 50 kg per hari. 1 kg sampah plastik bisa menghasilkan 1 liter petasol.
3: Pilot project dari BRIN hanya satu di Desa Margorejo itu. Kapasitasnya 50 kg per hari.
2: Petasol yang dihasilkan nantinya akan digunakan untuk kebutuhan internal desa seperti para nelayan yang biasanya menggunakan solar untuk melaut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup warta berita sekaligus membuka Indonesia menyapa pagi hari ini dengan sejumlah informasi yang sayang untuk Anda lewatkan. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rusarta, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pelé.

0: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, tepat pukul 7:47 waktu Indonesia Timur, berbagai informasi kembali kami hadirkan untuk Anda menemani kebersamaan kita pagi ini, mengajak Anda dalam semua aktivitas yang tengah Anda jalankan di sepanjang edisi pagi ini, nuansa Selasa 9 Juni 2026. Ya, semangat untuk Anda semua ya, dengan segala aktivitas pagi ini, apapun menjadi kesibukan Anda, rutinitas Anda di pagi ini, kami harapkan semua dalam kondisi sehat. Ya, tanpa kekurangan apapun, dengan segala aktivitas yang Anda laksanakan, nuansa pagi 9 Juni 2026. Ya, dan yang bergegas dengan segala rutinitas pagi, baik yang di kantoran ataupun juga yang menjalankan aktivitas di rumah. Iya, peringatin juga untuk pengguna jalan raya ya. Cuaca tadi siang baru saja biak diguyur hujan. Artinya jalannya masih basah ya. Jadi Anda yang berkendara roda 2, roda 4 tetap berhati-hati. Fokus dengan kendaraan yang Anda tumpangi untuk menuju ke tempat kerja. Pastikan dalam kondisi aman, dalam situasi yang baik, hingga tiba di tempat tujuan dengan aman, selamat dan sentosa.

Ya, pada berbagi informasi kami hadirkan untuk Anda menemani suasana pagi di saat ini Anda yang menjalankan aktivitas dengan segala rutinitas pagi ya. Kami kutip langsung kbrn.co.id. Ya, informasi yang kami hadirkan langsung dari kbrn.co.id.

Tim Jibom penjinak bom gegana saat Brimob Polda Papua melakukan disposal atau pemusnahan bahan peledak sisa Perang Dunia II yang berlangsung di Mako 4 Batalion Aplopor Kampung Sunyar. Distrik Cididori Kabupaten Biak Numfor Papua Senin 8 Juni 2026 di mana Kapolres Biak Numfor AKBP Adra Setiawan mengatakan disposal yang dilakukan Jibom gegana Polda Papua sebanyak 8 bahan peledak yang diduga peninggalan Perang Dunia II yang diserahkan masyarakat. Di mana dirinya mengatakan semua bahan peledak yang dilakukan disposal hari ini adalah penyerahan dari masyarakat berupa 3 buah ranjau personil, 30 amunisi aktif, 3 buah proyektil martir, dan 1 buah proyektil aircraft, dan 1 buah bom nanas, ujar Kapolres. Di mana Kapolres selanjutnya mengimbau masyarakat yang mengetahui atau menyimpan bahan-bahan peledak peninggalan Perang Dunia II akan diserahkan ke aparat sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang berdampak luas seperti terjadi pada 31 Mei 2026 lalu. Kami mengimbau masyarakat yang mengetahui atau menyimpan bahan peledak Perang Dunia II agar segera melaporkan kepada pihak berwajib baik ke Polsek atau Polres Biak Numfor, ucapnya langsung. Sementara kali tim Jibom Gegana Polda Papua Ibda Bambang Pamungkas Caya menyebut bahan peledak bom dengan status aktif dan memiliki high explosive. Di mana ia sampaikan bahwa bahan peledak yang didapatkan ini adalah memiliki high explosive atau daya ledak tinggi. Ini bom-bom proyektil peninggalan Perang Dunia II tidak ada masa expire. Jadi ini masih aktif, ujar Ibda Bambang langsung. Langkah-langkah yang akan diambil dengan melakukan peledak sehingga diharapkan bom ini musnah. Sedangkan untuk SOP disposal sendiri, rekaman real dengan radius 300 meter dari lokasi, ucapnya. Dan turut hadir menyaksikan disposal asisten 1 Setda Biak Numfor Simon Rumpaisung, Kadis Ops Basarnas Andarias Perwira Yongko 858 Lanal Biak Kepala Kampung Babrimbu dan Suneri, sejumlah pejabat utama Polres Biak Numfor. Sedangkan tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua yang hadir Wadanyon Atim Jibom AKP Semhanas B itu Yabes Ibda Bambang Pamungkas Jaya, itu Samsul Bahri.

0: Ya, demikian informasi yang kami kutip langsung dari kabarnalari.co.id menemani Anda di pagi ini, pendengar. Tepat pukul 7.53 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, salam sehat bagi semua. Arwo Bibi dalam segala aktivitas yang Anda laksanakan di pagi ini. Tetap bersama kami, beragam informasi terupdate masih terus kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Senengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, iya nami Abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngedangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Nto asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan.

0: mana muka lecet lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Berbagai informasi kami hadirkan kembali untuk Anda, di mana LPPD Provinsi Papua dukung pasparawi biak di tingkat nasional dari Sekretaris Umum Lembaga Pengembangan Pasparawi Daerah LPPD Provinsi Papua, Tony Denny Saharti, yang hadir bersama tim kontingen Provinsi Papua dari pihak Numfor. Ini persiapan untuk berlaga di Pasparawi ke-14 tingkat nasional di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Dikatakan kontingen pihak Numfor datang dengan kepala tegang setelah sukses menyapu bersih 6 kategori lomba dan merebut juara umum Pasparawi tersebut di tingkat Provinsi Papua di Kabupaten Karom pada tahun sebelumnya. Kini di tingkat nasional, LPPD Provinsi Papua bertindak sebagai penanggung jawab keikutsertaan dan menurut putra-putri terbaiknya di 12 kategori lomba, bahkan menyiapkan kelengkapan resmi peserta berupa topi, kemeja batik, tim kaos jersey, tumbler, dan juga ID card, semuanya diberikan agar kontingen tampil kompak dan membawa nama baik Papua. Di mana Tony Deddy Sartian mengatakan bahwa biak Numfor telah membuktikan menjadi juara umum di provinsi, kini giliran Papua bernyanyi untuk Indonesia dengan suara merdu dan hati yang peduli bumi.

Ketua Kontingen Pas Paralel Kabupaten Biak Numfor DRS Judi Kiwanma resmi menerima bantuan perlengkapan kontingen dari LPPD Provinsi Papua untuk menunjang peserta yang akan bertanding di Pas Paralel Nasional di Manokwari mulai 20 hingga 28 Juli 2026. Padahal diakui Biak Numfor merupakan tulang punggung Papua dari total 12 kategori yang diwakili Provinsi Papua. 6 kategori diantaranya diwakili penuh oleh anak-anak Pas Paralel Biak Numfor, yakni paduan suara remaja, paduan suara wanita dewasa, paduan suara advokat, musik gereja nasional, musik gereja MG, dan juga musik grup vokal. Ketua Kontingen Pas Paralel Kabupaten Biak Numfor dan Judi Gowarma juga mengajak warga Biak untuk mendukung anak-anak Biak yang membawa nama Papua bersaksi memuji Tuhan dan mengharumkan nama Biak Numfor di Pesta Paduan Suara Nasional ke-14. Nah, ini berbagai persiapan telah kami lakukan, terutama para peserta terus berlatih untuk menetapkan diri, intinya berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan dan masyarakat Biak Numfor, ucap DRS Judi G. Wahma langsung. Ia menyampaikan terima kasih atas bantuan LPPD Provinsi yang memberikan dalam kategori lomba bagi Biak Numfor mewakili Pas Paralel Nasional di Manokwari mulai 20 hingga 28 Juni 2026. Ia juga meminta dukungan dan doa seluruh masyarakat Biak Numfor agar tampil maksimal dan membawa pulang hasil memuaskan sama seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana penyerahan bantuan kelengkapan peserta Pas Paralel dari LPPD Provinsi Papua diterima langsung oleh Ketua Umum LPPD Biak Numfor Sakarias El Meloa yang juga pejabat sekretaris daerah Biak Numfor. Ya, demikian informasi yang kami kutip langsung dari kbrn.rri.co.id.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh.
2: Khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani.

Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden. Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. KBRI Tokyo tengah menangani kasus insiden penusukan yang menewaskan seorang warga negara Indonesia berinisial SR. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.